0: Betul. Amai kerja itu, guru tu tek kupok mendap.
1: Ya, betul. Ada tinggal-tinggal boleh kita suka ne numbun kain ada ada kena ada bakul sampai dua taruh minggu pecin kena payah pecin lepet betul. Ada lagi bila kita ada musainya
0: aku sampai nang bege beringan tanai basah nak mil kami tak tinggal ge ye nak beringan tak ye sesat nanti sama sesat beringan dengan di Facebook YFM beri ye bege beringan tak adiki bisa mata di Facebook YFM beri ye adiki gi beringan dengan ta di seriat nang babe babe jerebu kasega dengan tadi seburan lagi ke bersama ngata kupok segong root merah lagi ke bersama ngata kasega dengan tadi Kalimantan Barat Asfian Mahius Joanna Rigom ok Joanna Rigom bagi komen pasal topik bincang upi pagi tak
1: ada menang basuh pinggan lagi pagu masuk lepet kain kuana ngena nyuci pinggan nanti kuana menyuci dan simpan dari tray mengelipat baju pun perlu asing-asingkan tayar lebih-lebih betul. Kalau ni mambak kuana terlalu ahi kuana lepet kuana itu sebab alasan malas
0: nak buat betul aku merti ayah mil kami nang kami ahli dalam rawang ti raru bege ayah ni ikat kerja is bayu yang pet yang berkutuk ti tu ngenak itu dan nak mandi nak nombor dua nombor taruh ngupet lepas ngupet sebetul email agik dengan kerja nyikin dalam amari kadang-kadang kami tidak anak nyikin kadang-kadang para i nyikin mengupet mah cukup temangan ngupet anak
1: duka ada lagi
0: betul mengare lagi jadi anak nang tak alasan anis tegari kerja ngupet kain perka pemakati memang jarang-jarang dai rajin dai
1: ingat bila kita menang lepek kain ti kerja yang rumit
0: betul bege nang tak bege proses ni
1: proses ne dia paling mudah ne sengkut saja ada bakul
0: betul
1: tinan sampai dua terminggu
0: kas negeri Henry Bali inang topik mijang upi kerja ti ndai birak ngendu senang inang lepas anak sukuman supiah pinggan di sing babai yang cuci pinggan no sebelah malam babai melipat kain baju sambil enggak tibis
1: rajin babai ti
0: berarti antara dua-dua kerja ti mati ngai ti banget lah min metetui nai ama ye suka
1: ya
0: betul kan segi ye tak berdengar lagi gi sama tai sesat no ati mai kemat tengah bisa komen topik mijang ngupi tak sesat no ati di Facebook YFM dia bukan sana ngam bisa ke telefon ke di nombor 2500
1: lah kita terbuka dia berapa gitu ya
0: kita bersama lagi dengan tak di sebunga sit telefon tak ye sesat no ati hello
1: hello
2: hello selamat pagi BJ
0: selamat pagi si dah telefon ti
2: hello Dani
0: sini
2: Dani nanti pagu ya bi
0: ani apa ringan sini Dani
2: pagu aku man ti he
0: man
2: man aku man tu bi bubur naiku aku di sana pirang aku pirang tak gesti aku mono gua teh
0: yo
2: menap ke dah
0: lagi ngaji ngaji topik mijang upi tepat gitu
2: oke dia tetap on je
0: ki kerja di mana sih ngan naik sebenarnya
2: dah aku pun naik kurang lu pun nang malas saya juga pe makuak ngambil kain tiap magan dah baku makuak gan dah baku aku mau lipat eh tiap air magan dah baku semua yo onak eh di okon yang pikir itu dua dalam kure baju kure dua kure jadi kerja tu yo mama dua dedok eh pakai tungio tungio asin kubi tungsama tu aku mesti buat ino aku pinggir lah sini oke. Bayo mau pakai apa? Ku mukari, kedok ku nyikot nih. Dah nungumi, nungumi muka emang sok-soknya ah. Ku nyikot nih. Jadi dia pandai pakai apa leh. Kain baju buat eh, ganda kusir ke, ganda kike. Degaut ku ganti sing, di nungho di mesin kain nih.
0: Iya.
2: Coba pe, dek tepagi untuk pilih naik kerja di bokon lagi deh main.
0: Iya, betul.
2: Suam pagi lo, memang degaut lawan kain, itu mau di nyebut toyak toke, daki-daki dengan to di. Suam mau siap menjadi naik to, kuat. Benar tu.
0: Benar. Jadi dai kau jadi malasnya dai doh. Terpaksa yo, kan dai.
2: Yo, munnya marah dia.
0: Membigu. Ya,
2: aduh, si dia tak mana nyomati. Ini anak ngedutnya. Dia kemalu gini masuk. Dan otisnya aja, Bi.
0: Yo, benar.
2: Nah, dan otisnya aja. Kok ini mana nyomati? Ini anak ngedutnya. Walaupun tak nyoma, tak tegak nuk gremo seren mak sekawa tino.
0: Iya.
2: Terima kasih dengan dua yo.
1: Terima kasih.
2: Tidak boleh ngan main lagu smoking yo.
0: Lagu ni?
2: Lagu smoking.
1: Smoking.
0: Lagi smoking.
2: Aku orang putih tapi smoking lebih.
0: Ah, ya ya ya ya.
2: Nanti aku tak yo.
0: Okey. Okey, terima kasih.
2: Manja.
0: Yo, manja.
2: Yo, mantu bi. Nah, antum koyo.
1: Ya, mantu
0: koyo. Okey, bye.
2: Okey, bye. Okey, bye. Okey,
0: bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey,
1: bye. Okey,
0: bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Okey, bye. Per abah lai kerja.
1: Neni pun perlu lagi kita guna.
0: Betul.
1: Neni masuk tanggungjawab lagi.
0: Amai kami dengok pinggian tek meting pinggir dek pakai man. Kami dengok pet perkap makai tek makin menugung.
1: Mati. Wanya masuk neramin pemenang. Mani raminya menti.
0: Kita bersama hati dan antingan tak dengi. Ada kip sama tak sesat nanu hati. Hello.
1: Hello.
3: Hello DJ Hazel. Yeah,
0: hello
3: DJ
0: Hazel. Hello. Hello. Mister me the same aniga.
3: Ah, kurang na kurang apa ni apa wood na Chris ko sebab jerbu wati. Ko na Chris ya dengan anak dengan ko metik.
0: Ah.
3: Di LKN.
0: Ya, betul. Bau penting singumi.
1: Ya,
3: ya. Ya. Andu brana mana ya ni aku dai deka kapok pak sindir dan nangai di kat Jepok Jepang.
0: Okay.
3: Di masa bak lah.
0: Di masa bak.
3: So, ini topik tak?
0: Topik tak. Isi sana hati topik yang disukup udah. Kerja-kerja pengenai tak di arut ni mun ka ngupingian ka ngupet perka pemakai tak akhir dan
3: discussion
0: tiba nak ngenai.
3: Ati kerja ayuk mati sebetul.
0: Ya. jadi kami adep media sem kami dok ngian pilihan ngu pingin tapak ka ngu piat perkap pemakai ka aki antara dua kerja ti tibanga nyam nendai.
3: aku suka aku de ngu bara pinggit maku. suka aku de. Sebab ni mondi masakkan di sini harum de.
0: Betul. Yeah.
3: Banyak tanda sebab ya dunia taru babu lah ni lah kasih de. Bara kitek ani de. Aku mena ba ya mena baraju kudo sini kan kayu berbuu ke memang de bisa desa. Jadi biasa aku cara aku kok mahan walaupun menunggung pinggir mahku kekudahan ni anda ani tanda dia sedia kuat rasu ungu rasu ungu nyusut mana kita ramai senang ia nedep na ABC jadi kami le tanda munana di andu atau di ngarep ke ja aku nak masak kami sing ngarep babu tahun ya kau benar amun ah perka bara perka dengan anak mesenang ya asar be amai jekuk ke dah aku dah rasa ngepet jam-jam mana kami tu tu dah jam maras aku. Abi tadi bakul standby. Ayo membedah mana dah pada dah di bakul. Pagi gundi ke aku berani ngepet bara ni jumpa bara unaware aku mana ya.
0: Bara kami di hanger tanah ada deh.
3: Nah, kami di hanger, kami di hanger, takkan di hanger, muda ada cukup bang binaan pakai. Dan kami ada di buset. Tak saling mana aja. So, aku prefer aku dah ngomong barang pinggir maku kan.
0: Prefer
3: aku dah. Namun, mengok mereka ni masak sedang jin, sedang mendak pamai aku, ya, kadang ada pakai sedang jin ni gitu. Kau boleh ingat kami andu dah cukup cerah menatik no ngak. Menjekuk no sinjang ku. Bayuh pa bader bayuh. So, meja ku dewan. Jadi baba ge mandam di ne pak ane ane mun bara pinggir mako. Tok ni nemu te ne bisa pakai tok ni tak ne pakai. Bisa ne pakai ne bisa lap ne ni benang di bisik.
0: Betul. Ah betul. Amai ati nang tak kerja udah sebetul i.
3: Udah. Kau ni kuari ya. Senang gua lah pun inyo bara inyo ane kerja bertakar baba gua ne bisa kurup. Kurup nak ka setengah jam bisa nunggu ngah ane ane ayun wol nikah mana pakai bara mereka bisa kena dengu ngah ayun wol abu.
0: Ya betul pun mit masa ge.
3: Ya terjah terjah aku. Ada yang punang nasibnya dia na baras per bagu ba mendega na wer apa kali ini menjager na menjager menjager bak na bergorot deh.
0: Yeah. Okay, terima kasih Mr. BDC Mama Yagi telefon sesat nuat kita semua.
3: Ma ngah DJ mel, aku nang yang ngah salam kak ngah dua kop nak bara DJ DJ ta di bukan kop nak DJ Zack kan dia tinggi ta geng ngah salam tak jah kop nak bara geng geng awas kop nak bara di bukan lah ha adi dengnya benda ni asal aku geng salam de adi pendengar pendengar ataupun peminat peminat atau wife and brother ta dikiki dan jadi ni selamat isan isan so harap esok barata di dalam senang kak sihat-sihat selalu. Okay, thank you.
0: Okay, bye.
3: Request lagu Ruru Hotin tu.
0: Oh, bermain lagu nanti jah angan beramat nak kelas.
3: Ada aku mamu ke nikah?
1: Ya, kali mamu.
3: Ada betul on adalah ada ada.
0: Okay, bye.
3: Thank you. Okay, bye.
0: Okay, jangan bersama gam Mr. Medis M. Ayelang sanggup mengudi kesing mil.
1: Ya.
0: Minugung pinggan makuk sanggup ke?
1: Sanggup dan nyuci nak
0: kuana. Okay, sebab kita pujuk bersama gam ringan tadi lagi ingin komen di Facebook kepada gam ringan tadi telefon tak pujuk dengan lagu pramita bersama gam Patrick Debeng joget makin nyambar makin sayang.

0: Okey, anda cakap ragu perang tak bersama dengan Dina dengan Sally di Pramantaya Sesat Nanduati dalam segmen kata bahas bantal busuk.
1: Bantal busuk. Tengah-tengah bagi kita ada masa 18 ne, ada dengan tu penyalun di Johor Bingkali. Betul. Ada dengan Nujuna Bandarai Kuching.
0: Jadi nang tak harap kita sama-sama berjaga. Lebih sige tipu nang tak gaya jerebu mari nanti. Yeah. Kita tengah mail di Sarawak Gismeng taruh kawasan di Sarawak ada rekod takah IPU adi de sehat adi ki sikasin bergantung ina IP di Serian 177 Sibu 174 Kuching 107 Pertaru Serike 106 Perpi Bintulu 106 Permai Samarahan 167 Muka 162 Samalaju 105 Permai Miri 157 ILP Miri

0: 105.5, Limbang 105.2 ke sekarang ini Kapit 100 Jo.
1: Jadi Athena nak tak takah IPU ada sehat.
2: Oh, ni pernah bagi bila kita ada kawasan-kawasan dari IPU dan Datu, sentiasa kita jaga penyihat kita bilangan dulu ya.
1: Sama-sama saya sembirakan nang tak tak andam ada berkait dengan cerebu gamil kami tak tinggal begitu tak tinggal nang pakai tupeng tu pakai tupeng tutup induk ngapa berbasis ke berata di biro risiko ni muka berata di
2: nang ada penyakit-penyakit kronik
1: anak-anak kronik anak-anak ada berkait dengan saluran ngaseng jadi sama-sama tak sembirakan berjaga. Jadi tak pujuk dengan enggak topik tak sesan alwati mil topik tak pasal aki kerja di tibangak tandai anta kedai agi barangan adi tibangak ngu pinggan makuk agi barangan adi tibangak re ngupet perkap pimakai jadi aki ni adi tibangak ngandai kas nega agi ge sebetulnya mil nang ta agi ge daya adi nang ta de suka ngu pinggan makuk
2: ada lagi ada lagi kita suka kita suka gupok pinggan mangkuk ti ingin stegel kerja derumit ada bila kita ada berpendapatan ni kena berfikir nama saya
1: betul stegel berapa segi lagi berkata adi nang ta sebetulnya dia itu banget terus mil pak stegar lagi stegar ini mungkin kagi ngera adi nang ta biar na enam kurit kada ia agak
2: sensitif dengan bahan pencuci ni
1: jadi ya berangan di bersama ke DWFM tadi maka telefon ke di nombor 2 Mei 6 Februari 2 Mei 6 Mei 02
2: lain kita terbuka dia berbagi ti bagi kita beri telefon kami dua nak pukul pre berbagi ti ya dengan kira-kira setengah jam lagi kita bersama dia berbagi ti ya
1: okey kita bersama Nur Azira Mil
2: okey Nur Azira Nur Azira menang bagi adepna dah paling malas nairang unah nasi jeng lepet kain lebih suka minan enger saja gantung lebih kemas dengan senang milih na seen saja komen ada pernah kena
1: pakai hanger betul ramai pakai hanger kami
2: tak enger akhirlah
1: betul okay tapi sama dengan tak betul lain dengan tadi mai kemas dengan paling dial di nombor 5 kainnya beteja kan sedikit lagi dengan telefon nak dengan tak di bersama ta isesat nanti sama isesat berdingan dengan adik ki bersama ngata iet sesat nanwati kasu gigi dengan tak mil Nur Atika
2: dan mana yang paling malas nyuci tapak mangkuk kuana wang anak berpagi puno tapak mangkuk desingki wang rakyat bisi mohon kerja balik mulang berestaya masa masa nenek wang darangan du pergi nyuci tapak mangkuk tu
1: ada punya daru
2: mana ada bos ada makuli daramin kau ada
1: tina tati jamil ada dengan tak nang tak ngu pinggat makuk ti agi kini kan tak ada suka lima tadi kan tak Christopher Nailang jadi cik topik minyak ngupit bagi aku paling aku suka cuci pinggan so ngupit perkap memakai amai ngupit perkap memakai ti susah dah kemas kami cuci pinggan cuma cuci dah bisi pasang nyusun di rek
2: senang saja
1: betul okey tapi sama dengan tadi sama Yesasan Anuati hello
2: betul lagi
1: betul lain dengan tadi okay.
2: Boleh cuba lagi
1: betul tapi sama dengan tak adik-adik bisa mengata hello
3: hello
1: hello
3: hello
1: selamat disesat nasi dan terpati
3: bunjuk matuk ti
1: bunjuk matuk okey
3: ya selamat pagi
2: selamat pagi bunjuk matuk adakah topik pagi ni
3: ini buat topik ke?
2: Topik berkait dengan kerja dramin lah.
3: Kerja dramin ke ya?
2: Kerja dramin. Akam suka gepok pinggan mangkuk ke ataupun lepet kain?
3: Gepok pinggan mangkuk aku suka.
2: Mana kau suka gepok pinggan mangkuk?
3: Misalnya kon kan hanya ada dengan demudik sen sebo-sebo. Dia perlu nolok nada sing. Nuk na ya, saya nak sama ke kerja bekerja nanti mau ada menyap tentu kerja. Ya semadi dia ke size lah, dah bingit sing et. Aku dah paling ku menge, uang ku belempah mati ngunah lempah. Aku paling ku menge.
2: Nandek ya.
3: Iya, mani bawak lah, nutuk bawak lah. Kira demi itulah. Bisa ke paling banyak. Kami ngupok dengan mangkuk dah siang, aku suka.
2: Sekarang dengan lupet kain.
3: Lupet kain, kan kain adup kurang, aku ngelupet kena.
2: Bidang lupet kain adup saja ya.
3: Tumit adup masuk, dan ini sopa mati, adup ngelupet kena. Saya gedup ngancak ngancak aja dramin lupet kain lupet kain sambil saya tahu
2: ya betul
3: terus lupet kain adep nyimpat mana kuat adep kuat adep mengenai cara dengan lupet dengan adep ada matanya hati mati sebarang dengan lupet mana
1: betul ramai kambak kadang-kadang mil kamu ingin lupet perkara pemakai ti kamu ide cun ga selera
3: ya lupet kain aku ira makan dulu pagi aku kena nyep kerja semadi aku exercise semadi bersenam nyapu nyapu dermin aku ira itu durak neremin bah
2: iya
3: iya nyapu kuira kain nyopet kena dukura nyucipkan mangkuk kuira
2: iya
3: meluk-meluk nyada dapur nyudayung dapur
2: iya. Yeah. Okay, terima okay, kasih dengan komen ke Bucu Mantu.
3: Yeah, sama-sama.
2: Yeah.
1: Bye.
3: Okay,
1: bye. Bye-bye. Okay, sama dengan Bucu Mantu.
2: Yeah, Bucu Mantu. Memang Adip dah lebih suka kupok pinggan mangkuk kuat.
1: Pak, kamu ingin ngupet perkap memakai, ingin ngupet perkap memakai lebih.
2: Ya, yeah, betul. Mungkin ada cara ngupet pinggan Adip,
1: pakai Adip. Kata kamu ingin beken ngupet perkap memakai, itik, dicun, dibetul.
2: Betul.
1: Okay, kita ingat tak bisa mengatakan sesat nuatip Jackson Ritan aku yeah. Biasa kalau kok man ataupun kok nok memang terus nguk pinggir makuk dup jarang kena tanda dak daya nguk senang membiasa kalau ngupet perkap pemakai senang jarang depret nai jadi reti ayah suka nguk pinggan makuk
2: betul ke pinggan makuk
1: kan sedekah gig dengan tamil
2: sedia sweet nak menang komen adep lah sebab kau i dibori lepas mukok man mesti cuci piring adop
1: lipat baju
2: lipat baju
1: mau jadi rutin harian. rutin harian ti terpaksa kan mungkin. amai gigi nang tamil tibangat pun tak naik ke sebetul
2: terpaksa.
1: Terpaksa. Lebih sige beras sindik di arah ti mil. Kambai dia ngupet ti meminugung. Lepas sana ti bakul memeting bakul kosong.
2: Kadang-kadang susah megau dia lagi.
1: Betul.
2: Kaya dia ratinan anu-anu susah lagi magau nak kain berlipat kain lipat ya
1: kan segi atau misalnya di gambar di kaset inang bagiku sedua-dua memang malas nak nai sebab barang andu barang jam barang minit nai ko work bapak apa boleh buat merutin tiap andu ande an nai saja mun mak mun
2: pakai dua taruh kali
1: lipatlah okey terima kasih. Terima kasih ke beringan dengan terlalu ke nanti kita bisa mengata ia sesat nanti kita sesama Bipraman dalam segmen Mekat
2: Kerimas.
1: Jadi anda tak bersyukur dengan lagu Praman tak bisa mengata Felix Bucang Cincai.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu so Jason Bosan dengan Ivy Pimpi cinta ku di bumi kenyalang. Kan sedikit tak pujuk dengan dengan kerakal tak ia na mija ngupi tak sesat na wati.
1: Ya, dengan topik medua berpagi ti.
0: Kerja-kerjaan lain di arut. Antara ngup pinggan makuk ataupun ngupet perkah pemakai akhir di terbangak dengan lain.
1: Dia paling remangnya kita ngundah na. Antara dua ti nyuci pinggan mangkuk ka ataupun ngelepet kain. Ada tinggal-tinggal bila kita menang ada pun lebih suka nyuci pinggan mangkuk. Ingin inya beken nyuci nak kena bersih.
0: Betul. Jadi hati nang tak setegari suka ngup pinggan mangkuk mi. Mai tek kembali harap daya beken ngup ya taru de bisik.
1: Mati terpaksa lagi. Ada gupok de lagi.
0: Okey, tak sama dengan tak lagi telefon tak ya sesat nanti.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Mel, DJ Hazel.
0: Selamat pagi. Ah, Silmu Kerina.
2: Oi, muka yang luak-luak ni.
0: Aduh, mijak ngupi kadai kupi, wakki.
2: Oh, sudah remeh. Sumpah ada sindok aku, luak dua aku tak tik dia. Aku nak susu, ingat luak teh ada cukup
0: deh. Lagi ingat ngaji kau topik pagi tapi pagi ti.
2: Aku mau jadi teput, aku ya kau teput ini dah horam dah ki. Kau kena teput mau ya pelan kuti. Pasal mambiak pinggan makuk, kau mau jadi kuti.
0: Ya, antara mambiak pinggan makuk ataupun piat pakaian. Ki di dah de, ingat sukan lah ya.
2: Aku mau neyo pinggan makuk ti. Bogo, ya dah sing betuguk ngja. Memang mabuk lebak ni ngah ada rukun ada rukun ada rukun rukun sambil jendaya none. Bagian dua tangan ku semadi peng peng peng peng peng wadaku tewasnya masuk ku banyak ade mami api maku mukuk mana ku na tiap banyak mukuk mantiknya tiap mantang umi lagi tiap muk tersinggalom lagi makin bogok lagi bogok marah ni naya iya tak tahu tak tahu tak tahu bogok lagi makin betubung anoh dolek ku naya ne. Ya kunang salau dah boleh tu sekurang-kurang kan. Tokman, tokman, tokman rasuk bersih, senang. Kalau mukman kerak aku nih, mesti kuningak aja, mambiak bisik-bisik ye. Ami jalak dia, ke aku mau adik boleh layan ya tibi. Kalau lagi barang kerak barang nih, barang ti kadang dua ondu ni sudah lipat. Kalau kau ni baku, bang tu baku mau ya, an kuningak baku rutian.
0: Mau jadi hak dia.
2: Wah, mau agen aku suka suka. Nasi doku suka pak entah kuli DJ. Kira aku tuanya nang kali kali kali ni anak sukun kuli suar. Kunang suar dalam nang baku dekat no sedalam okon barang agen pakaian ne dalam okon. Kau mau suka baku dengan ku kali suar no gap mau botak baku aku mana aku kau tak susah. Anak kerja aku ni, pak seboleh kalau boleh ni baku patol lipat, ni baku lipat itu ya bogok ni.
0: Mana?
2: Yo, yo, kau tak pilih baku dia, atau nang tak mami tak mana? Tak pagi mula mami ane, dia aja. Dia mau butuguk, jamba, ambot mana banyak bisa pulu sakit. Tiap pengumuman dia beli nyuak nak sakit, mau beli beli nak inap. Mau inyuak lagi aduh no dia tak kuk ya an gayu bak ku dibuan-buan gayu bak ku tik ku dagi gitu dah kan eh
0: bak lagi gitu dah
2: iyo dah gitu pak gayu ke mau no ini pun nai peningnya maya bergayu dua dahnya dua sinar boleh ke aku ni jik basuh atau pun mau di kerja dia mesti pihak kena andil adik-adik mun kerja dan setiap di in kutia. Dah aku ngiyau lo manduk le dia aku le aduh ikit aku lagi le. Nah. Aku dia madu munok di sukun aku no. Baya kok is paksa mambi akadi pi ne. Gati. Sebab dia gati ya tiak. Kan adopnya kita bu purungang tiak.
0: Iya.
2: Ini ada DJ nak mesti rutin harian untuk dayung memang le. Untuk lahat lain.
0: Maras-maras lain ya gitu.
2: Iya. Baya manik-manik. No nangnya cukup manik.
0: Manik lah ya.
2: Nangnya tiak. Baik tengang ada bukan dek abuah aku genai biar langlok mana pun naik
0: kawok kawok pun naik gitu loh
2: kawok kawok naik baik tiak banyak bukan naik nih ya tak babai babai lagi deh sipu sipu udut abang nak sipu sipu udut ayo deh mana ni
0: Ya, terima kasih ya sebab bagi telefon saya pagi ni.
2: Terima kasih. Ya, DJ minta lagu je ayo aku ya.
0: Lagu ni.
2: Minta lagu Ibanya sama Paku ana tujuh DJ ke.
0: Ya, kan lagi masa ti ya.
2: Ya, ayo ya. Okey, thank you DJ. Faham. Bye.
0: Okey, dah semua glinas. Inang malas-malas naik ke mil?
1: Ya, terpaksa lagi. Ngena ini masuk rutin harian.
0: Betul.
1: Tapi okay, jawab
0: sama lagi. Dengan tak, tempah aku kenang aku dah aku sekali patah kain pinggan lepas man terus sejak mambi memukul man masak terus
1: cuci
0: cuci periuk kuali senang mak tandah guys juga lagi ke dengan tak lagi bersama hata sesan hati baingi kenang bagi babai ku suka nguk pinggan makuk nggak lipat kain rajin ku naik tiap penuh
1: rajin babai ti
0: rajin tiap penuh senang terima kasih mai lagi bersama hata guys juga tianan sama sesan yang berdengan
1: terima kasih ok
0: nanti lambat nenek Fila Mil
1: menang ini kuan asal asal dak
0: bori makuk man mokok man mesti nyuci pinggan cawan masing-masing
1: melipat pakaian pun masing-masing ke kuan sebab kau ini memang
0: senuh ge
1: watno senuh ge betul
0: sama-sama ngupet perkap makai dep ngupingin dep
1: jadi dapat mengurangkan beban pernah dep lah.
0: Betul.
1: Kayak menyusahkan
0: betul. Ya. Kasih juga sama sesan gabungan dengan tanda bukan adik bisa mengatai sesan anu hati. Yeah. Lebih sih ke ia nabrangan adik bisa maki di YFM media. Harap tak pecu bisa mah dalam segmen Mekat Krimohas. Bisa mah ngatai SBN peluang kita aruh.

0: Okey, jangan ragu mentah di bersediakan seorang jadi mementingkan nyamil tambah sedaga di penerbitan segmen Mekatkan Muhas Anwati. Terima kasih lebih sih berada dengan adik bersama tadi Facebook di RTM Klikas Negeri. Terima kasih kepada dengan tadi keringah siaran radio ni 0.6 MHz dan 0.7 MHz. Jadi mereka berapa satu titik dengan dapat sama-sama kedengar agak 20 radio National FM.
1: Ya, dengan dapat SM. Baik, kita lepas sama dengan pengaruh dan media beken pukul 9.2 hantar nuti. Baik, okay, dengan saya ketika aku bersama Mildred Anin.
0: Aku Hazel Dius di berapa dengan mereka berapa satu titik tak cukup bersama hingga DJ Lala. Dalam segmen yet dengan di arah nuragus kasa demi kiss steady amang kalu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arer. Barangandu sopukor PI Isanisan nepukor semang dua Yunanu. KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Radio Perman Adi Dok Teban Berdati Badan Wooden Gun Dari Kap Ngah Perman So Praga Rebih Sengah Adi Bapak Setiap Sama Ke Di Wifi MBD RDM Kucing Seramat I Sani San Ka So Praga Seramat Bila Bapak Wata Dara Mas Segmen Yen Ngan Di Aret Yen I Sani San Adu Taruh Hanwati 20 Tahun Ruan September 2026 Sama Ngah Kucing Rapa Tugas Di Celala. Dari pasal tipe kerpri setengah I Sani San Teri sama-sama Ke Dengah Info Sihat Ya Program Edo Peruah Berang Sesana Nutaruh Pukul Peri Setengah I Sana-sana di Wi-Fi MPD Lepas nak Terlalu cu dingin Bersama dengan Wi-Fi MPD Naka pukul semangat Dua Ia nandu ya Seperti yang dapat Sama-sama kini program Dalam penyukaian Somiri FM Terima kasih Lebih si di Engan Di Agi Bersama ke Sesan Anwati Harap ke So perengan Dara membuat senang Lebih si Engan Adi Sebab kena medinati Dari minaret Dia nurak kerja Pengenangan dari minaret Ya Dia Kedai Agi Kedah so ngan adik nyerese ramin arat ngan dan sian barapi mas medin hati ya hari ane bego nyadi api nguman kedai nga berman pagi aku naga riki berangkaian ngan ni ada kerja pengenai dok nura medin hati isa iso pergi mujur ya Enga aku nak gaya dengan sahabat aku nama dia nanti kedai Enderan pemenungan di Enderi pamutongan Manya ke raju-raju ya Nah kita nak terseramat tadi Muka dok netap Isai menu tak seramat Dekat tempat tadi reta tuju Madin semua ngapri minat lepas Pukul rapri Isani sana tap cu dia ya Praman adab tak ngaragu Krishna Benson Ngaragu di dana tetap bahagia

Bangkok Pruis ngarep di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngarep mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang ngam Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami ngam penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey ngam Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 ngam siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium P. Ramli RTM Kuching.

0: Jam tadi sudah mandi pukul peri setengah isan isan. Jatuh sama-sama kita dengar program Info Sihat.
1: Selamat pagi. Dengan Salam Malaysia Madani, Info Sehat dikelitik bersama dengan Encik Clement Anak Redim, ni orang penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurimah, de Pejabat Kesihatan Bahagian Serian, takkan pinarang di kita pasal kekal sehat semasa jerebu. Jadi kita ngucap selamat berpagi dengan Encik Clement.

0: Okey, selamat berpagi DJ.
1: Ya, jadi penyekian kita ada sebungas nah sini Cik Ani, CN Jerebu.
0: Okey, selamat berpagi ya. Kita mengucap nak semua pendengar radio stesen Bidayu YFM da Anu City. Si Bayuh kita start, aku Ira Nyugon Nahi. Terima kasih neg YFM Bidayu kerana sudi dengan Nyugon peluang neg aku berkongsi maklumat dengan info bau berkaitan Jerebu da berlaku da negeri kita Sarawak City lah. Okey, meng soalan DJ Jen, ani maksud di Jerebu. Jerebu ti adalah keadaan alam sekitar kita da udog binono pada partikel atau zarah dah halus dah kai dapat kita tebak minan batuh kasar manusia dengan upaya menyerap cahaya batuh anu dan mada kita akan dapat tebak tarun atau keadaan sekeliling dengan lebih jelas.
1: Ya, jadi ini punca beda Jerebu ti berlaku.
0: Okey, kebiasaan Jerebu ti berlaku disebabkan pencemaran udara dan berpunca masuk kejadian semula jadi atau dok tunah badak kita manusia. Punca semula jadi ti biasa masuk debu dah halus, debu-debu masuk tanah dengan debu masuk letupan gunung berapi. Asuh motosikal ataupun motokar ti adalah punca pencemaran dak dok tunah badak kita manusia. Mengsein lagi dengan asuh masuk kilang-kilang, aktiviti mada tarun ataupun tuan dengan sebarang dengan mada uras ada sebarang lah.
1: Jadi anikah kesan-kesan akibat Jerebu ti?
0: Okey, kesan-kesan akibat Jerebu mengda puan kita. Jerebu memang kait pagu untuk kesehatan kita manusia. Jadi kesan-kesan da pada Jerebu ti eninceh anam asma, susah ira ngaseng, batuh celak, batuh berdaya, batuh tihi dengan manam adeg ataupun dada lah. Ngin maru nyinge atau mengket dengan manam abih kukuk kita lah. Untuk pipuan kita bala ratus, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sentiasa memantau anam-anam da pada Jerebu NNC enam asma, enam batuh dengan selesema masuk semengrimah buah klinik Sentinel da seluruh negeri Sarawak City.
1: Ya, dengan asikah golongan dari risiko mudah udog enam masa Jerebu tia?
0: Okey, dalam situasi Jerebu dengan bacaan IPU da paling datuh da serian masuk bahagian da beken da masa itina, golongan da paling berisiko udog enam masa Jerebu CN Manceh, bala anak inya icek, bala enam batu'u, bala dayung da rubet dengan bala da adeh enam kronik mengcontohna enam asma, radang paru-paru, enam jantung, allergic dengan enam stroke.
1: Jadi ya penyekian tak seterusnya, ani ka senak pitayun ataupun senak pijuan neg bala ratus da sepas untuk cegah enam da beda Jerebu da wang masa iti na.
0: Okey, terima kasih DJ. Jadi senak pitayun neg semua kita supaya sentiasa nganai deramin untuk mengelak kita maru terdedah dengan Jerebu da berlaku iti na. Kinurang mah kita aktiviti da sapa ramin mengcontoh nekabon main bol dengan berubi da sapa wang masa Jerebu itin. Tinan mas masa kita luah nek sapa atau ngiraja sebarang aktiviti tarun wang masa Jerebu terutama nuju nek balada adeh enam dengan berisiko udok penyakit da taban Jerebu. Selalu ahinya umok terutama na umok kosong supaya tibuk kita sentiasa segar dengan awas lah. Pitayan lagi nak bela ratus ada enam menginge ataupun mengket, mesek, enam asma dengan enam paru-paru dak kronik patut dengan wajib ke klinik untuk nyeriaan enam sebayuh na makin teruk. Jadi dalam keadaan Jerebu dak kapa dengan tabal dan masa itina, bala pemandu motor harus kudip lampu motor supaya dapat tebak tarun dengan jelas semasa nyalan motor dak jaran. Mungsiin lagi pijuan nak bala dak ngerokok supaya kuon ngerokok dak masa itin.
1: Ya, dengan dematina kita mempuan pinerang pasal Jerebu dengan kaliti kita rempuan anihkah maksud dengan indeks pencemaran udara ataupun IPUT ya Cik Clement.
0: Okey, untuk pipuan bala kita, indeks pencemaran udara IPU Syed Manceh penunjuk tinan kita puan mengani kualiti udara dan sekeliling kita masa itin. Jadi cara pengiraan IPU Syed Mah berdasarkan kuduh kandungan sulfur dioksida, nitrogen dioksida dengan kandungan karbon monoksida dak ada dak abih udara kita. Jadi tahap kualiti udara terbahagi nak ijuk paras. Paras nilai IPU dah kosong tok 50 adalah baik ataupun paguh lah. Nilai IPU pada tahap 50 nik tok 100 adalah sederhana atau masih paguh untuk kesihatan kita. Dan apabila nilai IPU meh sampai 100 tok 200, keadaan ti meh kayak sihat atau makin kayak paguh untuk kesihatan kita. Bacaan 200 tok 200 meh mula makin kayak paguh dengan kayak sihat untuk kesihatan kita. Jadi bacaan nilai IPU 200 tok 400 meh pidaan keadaan pencemaran udara kita menuju keadaan berbahaya untuk kesihatan manusia. Jadi bacaan IPU 400 tok 500 seterusnya moh pidaan dengan kita keadaan sangat berbahaya untuk kesihatan kita, lebih lagi dadak balada berisiko atau ada enam lah. Dengan apabila IPU metok lebih masuk 500, tim pidaan kita keadaan udara kita meh dah tahap sangat berbahaya dengan meh sampai tok keadaan darurat cerbu.
1: Ya, dengan seterusnya penyakit kita, ini langkah-langkah pencegahan dengan kawalan kesihatan sepatut najah semasa bacaan indeks pencemaran udara IPUT kirana masa jerebu.
0: Okey, terima kasih DJ. Okey, untuk pipuan Bela Ratus di Kaping Radio dan Nuti, untuk bacaan IPU masuk kosong tok 100, ti kita semua dog nasihat supaya ngamal cara dah sihat dengan ngurang pencemaran dah abih ramin dengan sekeliling persekitaran kita. Dan nombor dua, nah, untuk bacaan IPU 100 tok 200, ti tahap pencemaran boleh menjejaskan tahap kesihatan terutama nanag untuk bala golongan dak berisiko mengbalada ada enam dengan nama tu. Jadi dalam keadaan siti, bala dak ada risiko dengan pimanam patut ngurang aktiviti dak sapa ramin dengan minan mas apabila luah nyapa. Okey, semua sekolah, taska atau tempat nyaga bala nama tu dok bada tutup dengan kai boleh beroperasi mengsien lagi. Bila kita ada kerja, ada siapa, ada berisiko padut ngumit nasihat dengan saranan masuk bila doktor dengan minan mas apabila luah kerja ada siapa. Nombor taruh, apabila bacaan IPU 200 tok 200, keadaan pencemaran udara ti boleh menjejaskan kesihatan bala ratus, lebih lagi makin ngancak bala dah ada enam ti makin taruh. Oleh sebab si N, semua sekolah tadika dengan taska dog narah wajib tutup. Mungkin lagi dengan aktiviti-aktiviti rami atau program berkumpul di kawasan dah terbuka, dog nasihat supaya dog batal ataupun dog cancel. Jadi yang keempat, untuk bacaan IPU 100 tok 400, keadaan pencemaran udara dah berlaku dah sekeliling kita menyampai keadaan dah datuh dengan merbahaya untuk kesihatan kita. Selain masuk petayin kuda ijen supaya minan mas apabila luah, bala pemandu motokar dog nasihat supaya kudip lampu moto semasa nyalan moto dak jaran. Yang kelima, untuk tahap bacaan IPU metok 400 negeri 500, semua bala kita ratus dog nasihat supaya ngandai daramin dengan kait terlibat dengan sebarang aktiviti dasar paramin. Dan nomor 6, nah, wang IPU meh tok 500 lebih, status ti meh nyampe keadaan dah sangat berbahaya untuk kesihatan kita manusia. Bila metok peringkat siti, kita meh dah habis situasi darurat dengan semua bala ratus dah ihong dog narah dengan ngajah semua arahan dengan pemakluman masuk perintah semasa jerbu masih berlaku.
1: Ya, ini panduan milih minan pinutu bebak dengan undung ataupun face mask.
0: Okey, untuk pipuan bela ratus kita, ada dua jenis penutup bebak dengan undung dah ada dok jual dah kade dengan sesuai doktrinan masa jerbu. Seninche face mask atau triply mask dengan dah ini lagi seninche N95 mask. Kedua-dua mask ti dok saran beda Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dog birih pada bela ratus lah. Untuk pimpuan bela kita semua, face mask atau triply mask ti biasanya minat dapat napis 20% debu halus dah masuk jerbu. Penutup undung dengan baba siti cuma sekadar dapat ngalang debu halus jerbu meret neg abih pernafasan kita. Dengan sesuai tinan menghalang pencemaran virus ataupun bakteria, ini ada sekeliling sahaja. Berbeza dengan N95 mask, mask siti dok nululus pada NIOSH, Seninche Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia, dengan upaya dapat menapis debu dengan partikel halus da udara, lebih-lebih lagi dapat menghalang udara da tercemar pada jerbu meret nak abih undung dengan baba kita. Kira da paling paguh dengan sesuai doktrinan masa jerbu itinlah.
1: Jadi pimangan ni senak pimangan dengan senak pesan neg semua pingeping de bisama kita de info sehat berpagi ti.
0: Okay, terima kasih DJ untuk pimangan ne. Nuju neg bala kita ratus dah sampai dah ada kaping radio bidaya iti ne berpagi ti. Aku nyungka neg kita semua supaya segera neg klinik ataupun hospital. Kan kita ada mengalami tanda dengan gejala andam daripada jerbu meng contohnya batuk celak rumo, tihi uhor dengan abih kuku, sesak nafas ataupun susah irang ngaseng, menam adeg dengan tihi bela anye tibu. Abah kita tuhai ngenai andam kita ti bin andam kita ti semakin tuhai semakin teruk. Jadi untuk kanan ataupun ngumit maklumat lanjut berkenaan dengan situasi jerbu dak masa itina, boleh kita semua meret neg laman web www.milehealth.gov.my atau www.infosehat.gov.my dengan boleh lagi melayari laman web EQMS untuk tebak bacaan IPU pencemaran udara dak badak jerbu siti. Jadi sekian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Encik Clement Anna Redim, penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurima de dehen pejabat kesihatan bahagian Serian. Demi penerang di kita semah kekal sehat semasa jerbu depan pidana kita pasal indeks pencemaran udara atau IPU. Dengan sen ketik tayo info sehat de berpagi ti bidapud lagi. Anu de beken.

Lagu Rahman Soi Ka Saiful Aba Lambat Meri Irima Bertanda Menara Pas Pekur Peri E Sanisa Seramat E Sanisa Rebisik Ngan Adi Murah Namian Station WFM BDA RTM Kuching Madin data sesama dia hingga bacaan indeks penyakit sebab ya setakat pukul mai i sanisa natejah sopra gedung kirain bacaan adi deh sihat ya kami tengah adi giti so suria neneg limbang kirain IPU deh sihat ina adi asah 100 di neg 200 nga di gedung Sri Aman ya kirain IPU discussion bigatung ina 100 mai purni bituna nga serian 170 prii Kuching 174 samarahan nga Sarike 160 mai Sarike 160 prii kena ga di Bintulu 160 mai, Samalaju 150 mai, Miri 150 mai, betul nak ngai LP Miri 155, Limbang 150 taruh di Kapit 106 tinah ya. So prag gedung kirain IPU adi dah sihat setakat pukul mai isan-isan Anwati ya. 20 September 2026 ngana ya. Kena so tips atau jaga adab tak tipu jerebu kami dapat pakai tu tunduk dengan bebak revisi kami dengan di sepa remin arun dengan puankah kami dengan ruah ke sepa kami dapat gehatkan dia aktiviti sepa dengan redrem remin arun ya aku nak geh moka piin di sukup sekurang-kurang inam neg mai gelas drum di andu enggak aku nak geh kemir drum remin arun nah manya gada netu pengudaraan drum remin arun ngan kena nga pakai penapis udara kemiyaki drum remin arun ngan nga ada lebih digunai manya ya hentungan terun secara terbuka nga aku nak geh ngan di ngudut manya teran puntong rokok senggereng nang ya merata-rata kami dengan bian simptom ni mun meked susah ngasek ngapuankah iritasi betah ngan terus adi ka klinik adi bisindek nga barangan atina kena so tips penjagaan tipu jerebu madinati sama-sama tak jaga sama-sama jaga depta sama-sama jaga penyihat perenggenan tak Maya dinangku teja ya indeks penyakit sebak di sopra gedung Madinati inah di takah adi deh sehat Madin 56 minit lepas pukul rapri saya seramat isan-isan di barangan di babu bersama ke di YFM BDA RTM Kuching guna ke ya na baradingan tak di gib sama ngata di awal Facebook harap sopra gak barangan pecuk praman bisa make di YFM BDA guna ke di gib rangkain ngan di gib sama ke sesanan wati Epcur Praman, DYFM BDA RTM Kuching.

Lagi berasa Kleman M Sikulah Atuh Kayuh Peri Menerpasa Pukul Semang Izanisan. Selamat Izanisan Rebisik dengan Adi Baba bersama KAD di YFM Media RTM Kuching. Selamat Sasan ke Duduk Henry Bali Adi bersama Ngata Sasan Anwati sama-sama Praman ya. Hello Shalom di Jelalang Geng-geng Awas. Selamat pagi Duduk Ingan Seninang. Harap suat sehat, dua ceria selalu. Salam manis So Kupuk Bombok Hermitik Ragu Cinta di Tasik Biru kan suap pengojit YFM video Senina. Terima kasih Henry Bali sama sesan ke Tudu Nurul Atika hari gigi bersama ngata sesan Anwati ya. Kuna ge selamat izin sesan ge di Matthew Nyambung. Selamat pagi di Jelala dengan salam ceria selalu nek semua ping-keping YFM video dengan salam rindu selalu. Ya, terima kasih Matthew Nyambung. Sama sesan ge Tudu Durin Kubes. Selamat pagi selamat bertugas Nurul di Jelala di Konti. Selamat pagi Nurul peminat setia YFM Media, salam damai Senina ya, terima kasih. Selamat sesan ke Tudu Peter Kilan Giga bersama ngata sesan dan wati ya. Kena ketingan tas Sinyup Rujis. Hai selamat pagi, selamat tugas di Jelala ya, terima kasih Sinyup Rujis. Selamat sesan ke Tudu Rachel Merika. Selamat pagi di Jelala di Konti geng-geng PPSM bikin dengan peminat setia YFM Media, salam manis so siburan Senina ya, terima kasih Rachel. Selamat sesan ke Tudu Jackson Ritan. Selamat sesan di Jelala ngasuh pergabara pendengar setia YFM Media geng-geng awah, salam damai so kampung mambong Seninang ya, yeah, terima kasih untuk so peraga barangan sesan ga tuduh babai konten Charlie Chung Tizen Lime. Selamat sesan di Jelala ngasuh peraga barang geng-geng awah di sesan Anwati. Selamat sesan so semenye Selangor Seninang. Harap so peraga Rami Praman kedinga program apunkah segmen yen ngan di Aren bisa mangat di Jelala Seninang. Terima kasih Charlie Chung. Selamat sesan ga Tudu Ronald Dennis sob tugas sahur pagi di channel semua geng-geng awah dengan ping ke ping YFM lagi, harap semua sihat-sihat selalu ya. Terima kasih Ronald Dennis. Selamat sangat Tudu James Pengiran Vincent Tagau Midesem. Hai Midesem, selamat sangat kesempatan sudah pedingin negah mengupi jom ngupi di siburan Senin ya, dia ameh angan ya, pas-pas kupi. Selamat sangat Tudu Nur Azira. Selamat pagi di Jelala, selamat berkonti negah kena agah ya. Amitir ragu masuk lon lupeng senang biar tu asal pi gaya napa-napa masuk peace band adep jaga adep senang ya. Yeah. So sama tak jaga adep tayar rebesi tipu jerebu madinati dalam remin aren kemeting urusan dia tengah tur di sepa ya. Yeah. Apcu dengan apa punya pesan dikit dupai daripada berdengan ta Valerian Yen BJ sob tugas DJ Mitek Merah Aku Kampung Love So Harry Acidrain ya, terima kasih Valerian. Sama sesan gedru hati yang pakok Esther Kia adik ibu sama ngata sesan Anduati anak inah kena so punya pesan ya dikit dupai daripada berdengan ta dikit sama ngata di Facebook YFMPD ya. Kemudian ke Yen berangan termina red madinati di pikir-pikir ni kah dengan tenakah dengannya dia ya Yanandu Anwati akan dia lagi berdingan tak tidak angga berkongsi ini kah menu ya Anwati isa berdingan tadi bukan lagi idea dengannya dia anikah di redoknya dia anikah di redok tenakah yan Anwati ingin asrama terperam terus sopra keberangan rebisingan adi bapak setiap sama sesan Anwati drum segmen yan ngan di Aren nangan bisa mengaku jemaah bertugas di Jelala dekat pukul semangat dua. Yunandu.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahat gonan. Iti haru wak gumu dah selimut. Wat kia sehat.
1: Oni, oh, oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, terbotol di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging out ne, otak itu punya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak tadi mau beresi. Makin membukadu, makin doleh mau ngasuk, makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sadia dok ku jelah.
1: Yo, naik ne ke?
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabus asuti memang doi sehat.
1: Muuti le sekia koras. Ku nang ma. Ma Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta. Rebis i berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba. Samun ngera adi bin anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bin sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut pankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Anda di jalan ke Brahman dari Dr. Bana pada Alon Lupeng. Biar tu asal lebih gaya. Angga Brahman sobra kira bisingan. Nanti bapa setia. Sama kaya di WFM video RDM Kuching. Egunaga Hanawati ya nampak pan sopra gah 20 tahun bulan September ina hari bahasa isyarat. Adik do gah sita abrang 20 tahun bulan September ya. Ada pertaruh bulan September berang sewa ti ina nga katuh kesedaran berkait i berkait dengan kepentingan bahasa isyarat dengan hak golongan pekak. Ia ngerah pakai bahasa isyarat dalam ngerah berkomunikasi secara inklusif. Ngah aku nak gaya. Ati ina ngah iktiraf ke kepelbagaian linguistik ngah kepentingan bahasa isyarat sebagai bahasa di bian struktur tata bahasa tersendiri dehi sekadar gerakan tengan. Ngah di Malaysia ya bahasa isyarat Malaysia.

Betah bingi da pi nanti suku pi ya sama-sama tak jaga penyiha ta perenggenan ta mai mari nanti babe jerebu ki ge kedak songan adi anura kerja pengenai ngan di sepa mari nanti akan beda pun banyak tu itu ya di sepa sedang nyami dengan ma ada mai mari nanti ke beta dengar ya si mengetaruh gedung di Sarawak adi takah adi dah sehat ya IPU adi dah sehat kena sama-sama tak ni nanggu teja sama-sama jaga penyihat perenggenan tak 26 minit lepas progresi mengisi desa Madinah tinggal seramat isi desa adi perenggan rebising kan adi gip sama ke sasanan wati di wifi MPD ya ingin ajak dengan tap cu praman adap tak ngeragu praman so skybin cinta di dasik biru.

0: tapi sayang, di mana objektifnya adalah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubarkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Raga Brahman dari Dr. Bahan dan Dr. Brahman Sidrain Kampung Love Mepraman Sok Peraga Risingan di Murad Mian Station Wifi Media Sama Sesan Gaya Judu Desus Panis Tiki Bersama Ngetak Sesan Anwati Hai DJ Lalang Gekeng-geng Awah PPSM BK Wifi Media Dalam segmen yang nganti arat Nah, Mita Ragu Salako Seninang Sok Via Milang Andrew Cree Ragu Didan Bukan No Diri Terima kasih Desus Panis Sama Sesan Gaya Judu Bye Jago Gekeng Bersama Ngetak Sesan Anwati ngaku nak ke sama sesan ke tuduh Nurul Atika rupai kita jelala pinggapi wifi media ngarap kita semua sehat rasa nuti salam manis salam damai masuk JB mitik ragu kecewa tambah merana tinan ngibur kita semua senenang terima kasih dengan tak Nurul Atika adi agi bersama sama-sama peraman di wifi media aku nak ke berdengan adi Sabah Kunang Madinati kedai nanurak kerja pengenaingan di tempat tenek di di berapui nak naik ya Revisi ya na peralatan elektronik adi mukok dok pakai manyangan kemet up Swiss i aku nak gaya na stove gas adi mukok ngan pakai manyah ke dah persa ya kedai bayu doktor papuan ka gas ngan abo ngan dereda ngan nak ya sama-sama jaga penyiram mata dari sini tempat tenak ngata sama-sama tak esok beraku perkara dia kena di remin arat pada perumina rapasa pukul simang isinisan madinati ian engan sabaku nama madinati kedai bendera pembendungan nakit-nakit gadri pamutongan Lebih siya dengan adik kedegaran adik endok Miki Madinati Manya raju-raju ya nak kita nak atus ramat adik lagi dok netap Ingat nak jadi atap cu dengan Praman Adap tak dengan ragu Praman adik dok teban dan bedak Via Milang Andrew Green dengan ragu Salako bukan no diri

0: banyak ke ti? Ponu, nak ponu. Mu tidak sihat sebenarnya kamu.
1: Tiak, tadi boleh dukun kan ya? Dia tubuh ku puak ti.
0: Nya.
1: Mu tiak ni si doh je. Pernah pagu kamu. Boleh ku tolong ku dekati kamu.
0: Inoh le buat nai inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Dia cek atau sebarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Dia penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tolong terbelit nih.
2: Meret.
0: Nah, mulut ketiban. Tiba tu tiban tu punya buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Iya ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubah. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kasih kepala mu, siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tolong, Ces. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Gulu nya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbak lo nih. Mungkin dia bongoh sih saya ku.
1: Mak sebarang boleh nimbak senya sebarang je.
0: Iya. Nah, sebenarnya lah iyo ti. Ku ingat so pagi aja duit yang pucat muna. Nua kupi agong sakit leput tonggan mau buyang. Aku mau tahu lagi kredit iyo ti. Kadang iyo ti ku rasa deh. So lagi so enok mau umur yang ti. Ku rasa doya di pesa atau pai ku rasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi ku si iyo na.
2: Kahai ku ngecek kamu mati. Kahai
1: teman si iyo.
0: Itu yang nak si iyo mak muda. No, itne.
1: Oh ya mai.
0: Waduh.
1: Imut kita mas nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau baca mai.
0: Tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah nas check otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Tidak dudukun puah-puah aku ni jadi ya tiada ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyampak akmu.
1: Ani nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos witi.
1: Oh begolot dah.
0: Ah begolot le.
1: Kada ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Bak begolot.
0: Ngecit je ngecit
1: kita nang.
2: So slow saja, relax aja kita relax.
1: Bagaimana ti? Ana lagi ada lain tu mai.
2: Ni cek adak mentaya ke cek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Sem ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jaban yo berbatu tanon yo do tepan yo. Ma do tele panu yo ti na.
2: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeko.
0: Hati mu katung. Patut meter mu tonggon ke sambung ah.
1: Okey mai ti.
2: Okay, hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu
0: donya ti ni menang siklip tu kadu di kata ya ti
1: no
0: rehat ni andu
1: no mau paksa jaga aku lah ti ni mau paksa naik bubul saan ku
0: yo ke yo asal mau aman ubatmu lahan berehat
1: yo lah
2: ti surat siklip mula mi tu urik dah sepat mati ya
1: iya iya nas nulis nombor telefon sekali nas
2: ada nombor telefon in
1: ok
2: ada nombor telefon in sekali ti appointment borang bau mendek lagi ya
1: iya iya
2: ingin aku rempuan
1: boleh nas
2: cek dah seterusnya lah
1: anu bokong tak ketaban ya ti na
2: iya iya boleh
1: sali-sali kunlog
2: pagi lah
0: nombor gimana nombor ni nak kot ya
2: iya iya boleh.
3: Segmen Yengan Jiare Barangandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengduh Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bikulang gini na. Cikgu. Jodh mi pasal ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jodh ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai eh. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pesel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pesel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Lagi pernah sawai wai pang ben ragu ngarah apa mana sopra ger bisi ngan adi bapak setiap sama kedi wai fan bide RTM Kuching. Emang dia tak memerut gedi jam discussion tak terem segmen yang ngan di aret. Yang nanwati anu taruh 20 tahun bulan September 2026.

Kemudian kan remisi ya nah para pemang sama di nanti ya di nah begonya dia pengumuman ya nan wati ya nah ya nan wati ya sama nora kerja pengenaingan aku nak ke remisi ke ya nah ngan di kedai madi nanti di en pia-pia sambil dengan handphone ngan dengan info-info di handphone ngan manya ya manya klik ke tede-tede paut tan adik di media sosial ngan maya tidak kedak so modus operandi ya ngan ada dah tahun jawab pon ka sindiket ada dah tahun jawab ngan nipu mangsa derma taliat ngan ana amanya ya dengan adik seraru nai online banking adik seraru bayar barang pakai cara online kemudian ke amanya ke kongsi TSC, OTP, nomor kad PIN, ID pengguna puan kah kata laluan ngan di ngerah di ngan deh puan ya. Lebih bersih ngerah di ngan dapat di media sosial. Amai maklumat keselamatan bank ina sulit ya. Ngan deh bisa kita nak tuduh sia-sia deh. Lebih bersih ngerah di deh ngan puan di murah dengan puan di media sosial. Dan aku teja hati ina ha ni so modus operandi sindikat-sindikat tadi dah bertanggungjawab dengan nipu mangsa menyaga benda akaun ngan jadi akaun keldai ha. Amai angan bisa dok dakwa kami angan bersubahat ngera-ngera adi dah angan puan puan kah sindiket-sindiket adi dengan puan di media sosial kami berai agi imite ID penggunangan puan kah kata-kata laluan kata ATM ngan namanya berada tak jadi mangsa scam namanya berada tak jadi mangsa akaun keldai ingin nak habar dengan Madinati jam tadi studio ya jom minat lepas sepukur sima ngendi isanisan ngan seramat isanisan di barangan di murad dan bisa main ke di YFM video RTM kucing ingin nak tanda-tanda masa betul tapi cuba dengan Praman Adap tak ngaraga Praman adik madok sediakan sopraga sesan anwati tapi cuba Praman Adap tak ngaraga semaria nohiam dukuru pada Colin and the gang sodang-sodang sijak.

0: ni tadi go hit no.
1: Eh, onni bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
0: Eh, onni bu na ni bu.
1: Eh, onni di mana no? Sapi mana bu ha?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onni di mana no?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Onni no.
0: Ah, tih mendinga. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
0: Bah, mu no, dah kimi kau mana?
1: Hei, siapa mau kali taban bokon? Tih mau susah tih, kau pangus guna air depan ngasong tih kau tene.
0: Ati.
1: Tih kau bisa tih, siapa mah? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dia ke mana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tih kau tih? Ha, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ati.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku ti mongana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi mona apa mun na.
0: Ati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Deh sama ne.
0: Sama ge yo mun ingat kiat no. Polo-polo kan jangan idip-idip ke dia kiat no.
1: Deh. Muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi di bamu. So no no nyaman kiti na.
1: Ye, ada pengumuman kan ni aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman de.

Rengar pramen sedih halili dengan raga di dana mengoh semangat pri imin arpa sepukur semang di i sana sana. Selamat i sana sana di barengan rebising dengan Adi Bapak Setia bersama KD WiFi MPD ya. Selamat sana sana tuduh Sebastian Lotai. Shalom DJ Lala. Selamat sana sana Selena ya. Selamat sana sana ya. Harap soprak sesia seraru minta ragu bunga Norami se Natasha Jagu Sonina. Terima kasih tuduh dengan Sebastian. Selamat sana sana tuduh Veronica se tadi giga bersama ngata sesan Anwati ya. Selamat berpagi dengan selamat tugas di Jalala di Konti. Nikah di pagi ti harap sentiasa sihat ngecer-cer selalu seninang ya. Terdua para pendengar WFM dengan berada dengan Madis di kisah cak berayagi ya. Sentiasa sihat ngedamai dan sihat manuri seninang. Sama-sama terjaga kesihatan masing-masing. Nuak pin ngabgo seninang ya. Minta ragu sopol ar terdua sopraga ragu tujuh terdua sopraga pendengar WFM. Bidia terhibur mendengar sambil berapui Madinah Tik seninang menu i sayur pucuk daun labu masak lemak ikan kembung goreng telur masin ano dan menu ku DJ wow pas-pas ya. Selamat sen ga tu Angelia NC do sampai konti DJ Lala salam subung begak ya nampar dengan dikit-dikit do harap sobrek dia yang sehat ngeceria di sesan anu tarwati Tuhan memberkati sobrek. Mitiak mak ragu Beatles I saw her standing there seninang ya terima kasih tu dengan ta Angelia ya. Sasan ga tru Paul Skin Sramati yang dengan diaran di Jalala ngasopra keping-keping wifi media ada baru pagi anu taruh ti harap kita semua sehat dengan terasa na jerebu anu ami da kawasan tebedek baru pagi ti aya sama-sama jaga penyihat perenggenan ta ya mai Madinah ti ada nang ku tecah IPU pun katak atakah penyakit sebak di kawasan tadi Sarawak Madinah ti baba ditakah adi de sehat. Ingin ke selamat isteri sana tuduh anda Cimura. Selamat pagi DJ Labuan Masih Jerebu Seninang. God bless you. Ya terima kasih. God bless you too. Mitik ragu Natong Mu. Terima kasih anda Cimura. Selamat sangga tuduh dengan ta Peter Kilan di Bapak Setia ke bersama ngeta Sesanan Watik di WFM Media RTM Kucing Madin jam tadi studio 20 ni. Benda lepas pukul simangan di isteri sana.

0: Dankeschön.
1: Ha, atau nosak dia, beli inyua. Tahu setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, tahu dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mongki rotong, ido gemtungang.
2: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, dia kira dia betulak untuk kata ni. Moh le motor kata, oma, bat lagi no. Dah, lepas aku cukupnya monap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pelipu limo ku. Aduh, moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambah nge.
0: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa de bertapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
3: Segmen yang nganji ada para kandu sepukur prii isan-isan nepukur semangdua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Regu Roma na sa tiran slider sa nato ng mo. Taro po na minarapa sa puker asima ng di isen sa sramat isen sa narbisi nga na di babastia sa maki di wifi media RTM kuching. Kamila ka pertingan yan nyebut pasar info-info pon kaling di media sosial. Asko ako rin epidaan ka tulo sopra gaya tinap kait nga kes adik ibraku. Kamit nga di... Utusan Borneo anu micah ya nin andari di berumur 55 sewa di bau merugi 1,500 ripas ayah jadi mangsa penipuan miris kereta derep talian. Ketua Polis Gedung Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman kita nang harati beraku ngasih mengrimah bulan September ada ripas mangsa tertarik dengan di iklan jualan kereta pacuan empat roda four wheel drive di Facebook di bergas mengmai 1,250 ringgit dengan tertarik dengan tawaran nana mangsa terus berhubung dengan ejen di gidog ejen adiki dog nak di dalam iklan terus aplikasi WhatsApp kagak nang dapat berminat miris mutawana kari pasana mangsa dog beda minah duit perungun taruh RM1,000 sebagai bayaran tempahan. Kari pasana mangsa naik dua transaksi ngas mengcuk di bulan September 2026 kiang transaksi di dog naik na RM5,000 di mesin ATM di Moyan Baru turun di akaun bank hari pas ayo berhubung ngan di naan di nge ejen. Mangsa ripas anak ya sedara depi dok nipu ripas so dua ejen adi berurusan ngaya bahri dapat ka madinati kes endok nyasat dari bo section 420 kanun keseksaan nama nipu ngade jujur ati inah ya ni so kes adi agi dok report berkait ngas scam adi beraku tuduh nin ana dari di berimu 55 sewa so bau adi merugi peri ribu mai ratus ringgit ripas hidup nipu derma talian napuankah ripas ayah berhubung dengan mangsa nyusu media sosial dengan ada nangku teja ya manya udah bersaya dengan terda-terda link terda-terda barang agi dok jual di media sosial mayana inah ni so modus operandi sindikat-sindikat tadi dah datang jawab dengan nipu mangsa dengan terpuruh-puruh minat pasal pukul semang di isan-isan madinatin yang seramat isan-isan di barangan di Muran bisa mengikir di Wi-Fi video RTM Kuching dengan ajak dengan tapi cuy Brahman ada tak ngeragu Brahman so MKB familia ngeragu di dana pirangkis kenang.

0: Mata Kedah. Seraru Nijen Kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru Nijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen Kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in kes, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gehe adep tak sok pahal tui main video game amai rerek main bedak atak Nijen Kasing. Jaga penyihat adep tak manyah Nijen Kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let go. Let go.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

Lagu Pramas Paul R, Pota Otin, Rima Perdua Minar Pasa Pukul Sima Ini I Seni Sana Selan Selan Tidur Dengan Tahan Gary Gree. Hello hello DJ Seninang, DJ Lala ya, Sasana Nawati. Senyum jangan kurang Seninang, Bita Ragu Budak, Budak Kacamata. Terima kasih Gary, lagi bersama Angkata Sasana Nawati di WFM Bidia. Selan Selan Gaya Tidur Kawi Kurus, Salam Malaysia Madani, Kesejahteraan Nikmati. Selamat bersiaran buat DJ WFM Bidia Seninang ya. Terima kasih Kawi Kurus, semoga semoga dipermudahkan so perurusan Seninang ya, dengan kesihatan dikena Seninang. Terima kasih Kawi Kurus lagi bersama ngeta Sasana Nawati di WFM Bidia. Lepas tadi bandingan ya pukul 92 Yunan 2 terdapat dapat dan sama-sama akhirnya program dalam penyukaian so Miri FM. Kali pasal program dalam penyukaian Bidia dapat dan sama-sama akhirnya dengan pukul 6 singgung yang nulis kamar drama segmen ngancang peta tak nak tak dapat dengar ya. Aku jawab petugas di Jelalangin Seramata Yunanduka Sopraga. Aku nak aku harap keberangan menyeraman dengan ragu-ragu di Medok Mian di api Twitter ucap tapi sama minta maaf ke di berangan aku mikir ragu-ragu apakah punya pesan di kedai aku dah kiris terlepas pandang sen kereng nang ya. Aku nak kedai lagi ragu-ragu pemintengan di dah aku main ya nasasan Anwati. Harap ke sopragan menyeraman ya dengan ragu-ragu apankah harap geberangan terhibur dengan program apankah segmen dia dengan diaran sesanan watik bersama ngakut jemput bertugas DJ Lala. Lepas nanti tadi sama-sama kita dengar program dalam pembinaan Suami di FM ragu diskus dan Raman Sobra Budak Kacamata dengan ragu di dan bintang aku jemput bertugas DJ Lala. Selamat dapat ke Sobra. Salam Malaysia Madani.

0: Elang saya berada di dengah hamba ni tamlima tak nama kelarah tamma berluak do telok ni 20 telok do bulan pitan talam do mana 2026. Biangin dah dengan sayu hadale awan tamte kerane. Ya aku sunukong pejidin telok talam segmen dengan larah ngulanin hapan men pukul 22 berluak do atang pukul telok lobi. Biasan hadu lubak program balang pulun telok jam huina atik jauh hadui alang melawin oripa telok pukayan. Inok tua tak lama dale. So kena men telok lim ngelarah ngelarin hapan penjidin kami Radio Kayan Miri FM
1: ngelarah ngelarapan hapan penjidin Radio Malaysia Kayan Kayan
2: ngelarah ngeloan hapan penjidin Radio Malaysia Kayan.
0: Program pertama belum ada orang dengar lagu lang kena Nadia Mira lagu Mak Yesus alang apa kurip.

Iya, mai tamle ma. Nun anto kan lagu lah ngunak loh awan telok pelok ngah kelarah apa jadi nak kamek radio kaya anak miri FM ma. Hanga doa ni. Ita ma peji tak lama kesu tanah program tam. Tak buka lo perdua aje nang hobi tamah pihak peji ngeri yang ada hun dah alang kaya. Wana ni tamah mihat kelarah ngua peji dina kamek dalam dengar dina dahok dahok bara. Dahin asan hado terbuka dahok telok peji dina kamek radio kaya nang doa ni. Ana nyenang mabai terbuka dahok telok peji din daharin telok alang sang bara tek jo program alang sang nahwi nak mana telok lang tehak kucing ta mesang peji dahin timbalan pengerusi persatuan kayan Sarawak kecongan kucing eti harin telok denading tek jo program alang kenana dahlok persatuan kayan Sarawak cawangan kucing tak pukul G 35 minit ngak dong hop jadi kena ha telok dang apa jadi nak kami dah nak telok perlu dang telefon harina telok Daniel ngahop dah nak kena lim tamai hadui lang o telok pat me dan ni dang apa jah dan sayu dah nak kena alat dang apa kata ngadengah men telok kelunan komuniti kayan hui nak men telok orang ulu alang tak jelang dihin awan awan alang anak barang hapi nak man telok alang tehak kucing tejo program alang sang anak kelok na wana nami hatta kelarahan geruak peci dina kamek redo kaya nami FM tak lama dengar dina dahok-dahok bara dahin asan hado tejo dahok telok unggu doa ni tek u akte ha Facebook Radio Kaya na mire FM ji dahok alang mele alang lana ala tam jana te hado tek dahun telok kayan na tek dua na anju dahok alang antama tumun tek dahun telok kayan ngedoa ni ti api perkataan dahok na kata dahok tejo dahok tumel kentam kayan bale macam tok nak kayan kui megi nak tumel tek bale mana telok bale kayan megi nak tumin tak lama dahok bahasa Malaysia nak heti tumit kaki ya kena telok itu kata aran bale batung tek tama kelunan ala tama neh tok kata jona ya, anan terbuka dahok telok ngedoa ni tak lama dahok telok ngedoa ni halak entama tumun tak lama dahun tam kayan itam ni tumun te aran batung daripa aran kat alang tek-tek batung tama kelunan. Okey, wana nengwa mihat tak lama program kelihatan salah telok pukul 2 lebih di Indonesia ni halam sejarah pukul 2 junang apa yang tak mihat dikelarang rak peji dihina kami tak lama segmen ngelarah ngeluanin hapan atau ngebukalah telok lebih dihin rido kayan mejoh dahok tak lama kelarah tak meduan ni mejam tok kalang layu nak mutam dapat kedua pukul telok lebih peji dihina kelok jadi tak lama telok jam melangun nak loh aku usunukung peji dihina kelok atau ngebukalah telok lebih tak lama segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirahin Kelok. Ngelarah ngelaluan tentang apan Pejirahin Radio Malaysia Kayan.
1: Ngelarah ngeluan dengan apan Pejirahin Radio Malaysia Kayan.
0: Nunuk tu kita melai ga amoh i dageng. Lubun ji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men ulega hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
2: Okey, pejauh tak lama kelarah tam pula doa ni. Tam pihak peji, tak jauh kiok layan do, tak lama dalam tam Sarawak. Wih nak mana telok alang sangat tihirati tak lama dale. Ita mempeju nak barat tak jauh kiok layan do tak lama dale tam mana 20 telok doa ni atau 25 do bulan. Lebih ni anda ngi bahui belari kuri-kuri awan langtek tak lama dale lirin hen malam anda ngi usan kuri-kuri awan langtek tak lama dale lirin ada hen agahan kesud do yang nama na 24 atau ngi telok 25 derajat Celsius. Wana na 24 do bulan apitan. Dok pada 20 hati dok pada 20 pada bulan apita ni tak main senang tak jokok layan do. Jih mana anda ngyo maaf kena nak lisun lebih bahui belarik kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin. Dahin malam nak ngyo usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin. Dahin agahan ke sudo yang nama 24 atau 35 derajah Celsius. Wana ada 25 dua bulan apitan nak kena tam jam 5:04 yang tam teh reti talam adalah we nak tegu ujung minggu je mana an ngi usan kuri-kuri awan lang tek talam adalah lirin nak dahin lebih nak an ngi bahui belare kuri-kuri awan alang tek talam dahin malam nak an ngi usan hak kuri-kuri awan alang tek talam adalah lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius dahin nak dau barang menitam lim. Wih nak menita malang murib ha lirin-lirin dale. Alang mukeh su man o pasar. Kiok layan doh yang naan ngiok bahu belarik ha kuri-kuri awan. Alang tak talama dale lirin. Jadi kena hata jam lim tak jauh kiok layan doh. Nah hari lebih ni 20 telok 2 bulan ha do telok. Atau 25 do bulan ha pitan 2026 hitiga tak 25. Kena hata madang na teme. Hadui tam empayan tam tihirih-tih tak alama dale. Wih nak menetap langa apaan pide hereti tak alam daleh maya hadui alang antamna so kena mana kelok lim abin apaan pejidih na kami Radio Kayan FM dih na kena kelok lahu dan ngabara dengah mana daleh abana telok aban telok adang pahabung ina hawas app Radio Kayan nunan peluhak Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Pengelapan, penangkapan, penjudahan, Radio Malaysia, sayang.
1: Pengelaran, peluan, penangkapan, penjudahan, Radio Malaysia, sayang.
2: Iya, temu PGDN kami. Telah mengkelarah tama belada wani teman hangat telok langan lebu. Hawa saya peredo kaya Namira FM. Saya mengkelarah belada men. Anum Aisyah. Anum Nana Pelahu. Stewart Sigar. Telah mengkelarah PGDN Redo kaya Namira FM. Teman hangat telok langan genap jam. Lagi kem jam tejo anu Dr. Bilun Madang. Telah mendalatam. Hui nak men telau alang pengah ano Dr. Bilun Madang nenang men be 2 bulan dehin jaka awan Dr. Bilun Madang alang an iman telau 10 2 bulan pitan 2026 ni deh.

Ya, manita malang teh dalam dale belaga, wina manita malang teh longunai belaga puluh tusu de bulan 2026 ni hai na de bulan aban bilun doktor bulan madang ni pala telok heti ningi oh man be jedua dah alang mariang wana 60 saya ada bulan 60 ji dah teh sanganau belaga de na batok keliang belaga tegu lewina wanan ngua teh dua tek pulu pitan ada bulan 60 ji dah teh hak long jawe anan gak tak dapat tegu ji mana lebih dah teh hak long keboho belaga 20 dah bulan 60 ji dah teh long tanyit belaga tegu ji ma dengan 20 telok dah bulan 60 ji mana dah teh hak long kajang belaga lebih nak dah teh hak long abit belaga dengan 24 dah bulan 60 ji dah teh hak lusung laku belaga tegu ji ma dah 25 ada bulan 10 ji dah teh punan busang belagah anan tegu ji ma anan tejo dah bara ano doktor bilun madang manita malang te tak lama dalih belagah kena tam jam lim tejo dah bara ni mina pena tak lama bulan 60 ji bi kena hitam deng melok de bulan anan hui nak mentelok lengi pun terbuka dah pengah dah doktor ni palai tam ngio jaka ada bulan ubat alang u ana dah bara manitam. Ya ni lagu tak lama jolang pedah lagi na Rosiana Rai mengapa ku dikenal.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Rin.
0: Jah, tepana tujuh minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tak kita lo nak bantu.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nan. Nih, ada aku mutang eka. Im nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Ah, gak ya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena do, kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

Okey, penjauh talam berdengar talam mengelara hatta ma belado ani hati jo hadui napa puji kalang na dang lawat te jo hadui keselamatan alang te te hang tanah dale perlu ana maguna dehen teme hadui na tekap ana ngio hade bulan awan pak u hadui ala dang lawat keselamatan napa kedaulatan dale hui na alang te talam dale Sabah dahin Sarawak menteri alang te jabatan perdana Menteri Alangga Puboh Tejo Ha Ehwa Sabah dan Sarawak Dato Mustafa Sakmud Tek Bara Projek Kanan Hekna Tejo Adui Malawin Projek Alangga Na Laban Tejo Keselamatan Alangga Tek Ha Tanah Hangga Dale Dahin Ana Bara Ji Projek Alangga Tak Guna Lan Dahin Tekep Ana Pelalu Ya Dua Nunan Mendah Pedengah Teguh hak te nyenang hadui dah alang hati na projek kompleks migration custom quarantine dan keselamatan ICQS Serikin. Te hang kata hadap cabaran hadui dah na projek kanan yang na sedia alan ya dahin ubung-ubung alangan pakai awananan alang nak ngio dahin pengake hadui lawa tejo keselamatan dalih lahu alana jan lido nak ngio de bulanan. Tubak membeli hadui alang anak na teguh hati panu hendang hadui dan projek pusat kawalan sempadan PKS Teluk Melano. Anan ji hadui alang unak lo anak na payan hati ICQS Serikin anan. Projek ICQS Serikin anngi awut alam menjaga jiduman hadui na anak. Dahin unang pelahu tejo hadui alang anak PKS Teluk Melano anngi awut alam menjaga dua duman. Tema penjadi na kami radio kayaan Miria FM dalam segmen ngelarah ngeluan hin hapan. Wi nak mana kalau lang penjadi na kami ansan hadu na kata dahok tejo dahok tama doa ni energi dahok alang meliklan tak lem dahun tama kayaan alai tama ne tumun naan aran ke alang te batung tama kelonan ne. Okey, hak jarun ani tam sumak jam matan tam ba urung apeng ani tam tudak tam bukong hikun tam kelunan doni itam tumun te aran kadalang te batung tam kelunan heti tumer nerepah tumin tam kelunan.

Iya, Kak Jo. Hadui, Kak Jo lah hadir ke Tuhan. Dan lagu lah kena sendiri sanggung dengan gerita mesum. Melaka, perlu tolak minat ampai anak tengah buka lah jing adu. Jih hangul an, aku para mana tolak lim, tak lama program tam. Oi, tamah peji, tak lama dah utama. Dan ingat hau, pi tamah peji, dan hari ini tolak. Dan ding, dan jauh program, alang seng ana dah lo pengakaian Sarawak. Congan kucing na, tak lama bulan ni, dan tak lama bulan puluh. Jadi, tak dua program, langsung ana telok piah peji melok peji tengaran kriang ngadoan ni ngah peji dahin hari na telok Daniel ngadoan ni jadi

0: Yang di mana dah kaya anak dah energi lagu lang anak telok pemohon ngap dan kena steward si karja lagu alang perite jo hadui tengah urip pak nalu ma. Dengan menita malang tak dalam majalah sibu program mana un hari mendah dalam deh.
1: Ya, salam dahin suai popsuk, menitam lim, ke mengkelok taman, hinan harin sepun anak tak, alang tak nyalam, talam arantau Yesus Kristus, hinan hinok tua, itam pek jaka ni. Ya, ku ini, Pastor Thomas, sang anak bara marung pergi peng, alang sang andalo School of Act na, ke hak sibu ni, ke malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, hak langsang geri dahun Tuhan, dan langsang pelalau sebayang menhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang ke jelang jelang sibu ni ka sari ke ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai biit an telok geri an telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tu kujakak panganiloho. Nana dahok, nangan telok lim, dahin man kelok alang suke, tengah telok masih sebayang man pangani, jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa, jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tunggu jakana na, oke, jadi nusi pihak pang malam tua, tek ke seminar lah ho, seminar Jihima 22, 24 tenan, nah ho, jadi nunana dahok bara, marong tok pangani, man hihi alang jelang, tangai telok nai menhihi langsu tangai telok nyukung pangan halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamantam ke jakane amin.

0: Kan ini atas hujung hari kita. Tapi aku nak kau. Sini aku itu kita kesana nanti. Kurem baka aku teh lega. Kalian nak seluruh kau ni birak seluruh kau nanti. Sayu. Bakal enggak aku dah kau hal sike. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika ke bawah nolong tak kakak. Jangan nyamun nanti ke. Hayu kika dia ataupun.
1: Oke aku nak dia kunyam radio. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengah malam. Itu sayu langkah.
1: Sayu aku nak di. Sepeda aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuat ke. Aku mudah lang teh. Tapi wah aku ke separik kayu. Ataupun aku ni batuk kan hadik kan separik lah. Ada ke jangan tak kira kita sedekat lap.
0: Buah hiel aku nak ke nanda.
1: Dah lupa berjapin.
2: Iya, tapi kalau lagi ingat doh habis tamat pihak Beijing, kerana dengar halang anak pemohon mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Panopi.

0: Ya, tama pejin naik kami radio kaya Amir FM dalam kelarah tama beluak doa ni utama pihak pejin ngeri yang dengar alang anda pamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, tema nak hang telo alam telo am hawa na kue kerani lo nunarano kue telo na kue si na kue hit. Kita kena mana kalau alang ngatok gambar tak nak kue tat nanas sangat doa ni. Okey, tama peji tak lama dah hok tama doa ni. Ji dah hok alang ngat mele te akte ha Facebook drepa ha live Facebook radio kaya Amir FM. Jadi tak lama selai telok ngedo ni lebak telok nyendang yang selai-selai dan telok mijat sang apa habung dah yak live bi program apa anda pano. Okey, mana telok lima tak lama dah hok telok ngedo ni. Mana telok lantai ha Facebook radio kaya Amir FM. Mak ji dah alang male alang lana alai ta mak ne tumun na te dahun na telok kaya ne kena te manhang tok lengi am ke siang tak lama kelarah ta mak ngedani te hang telok peji te keso telok te pe telok lale tungan nak jan pa marung putung do telok tungan ngiang ngiam okrang winun mat saleh majum tumel kui kajo jan payan ta maksud abu tak melo tanyo tu doan nice to meet you nice to meet you ha ha lekah wat kui kan siang ngawar eh okey man telok lima tak lama dahun telok kaya kan saya kena apa bina paan na pijit na kame nona na pelahu mana telo alang majusu tak lama kelarah pijit dari do kaya Maria FM jatuh lebih telo alang ai tehinang dahin apa 20 tusul ong kalau alang ngeng ngejo jaki so kena paya jan hado mana telo alang mai pusu halaman telo ngedo ni sayu ngedo man hari telo Matthew lasa alang teh hamiri nona pelahu Petrus Wan Wan Sagi yang bersikap duten kabina imang dari usun Dublin ke baja Wilson Chen jauh anyek bala nanyek tamalahong Margaret Margaret jokemang dihin Priscilla Patrick jadi tak menyenang tak lama dahok tama doa ni kalau nyenang live Facebook ke Radio Kaya Amiri FM tam nyenang dalam live Radio Kaya Amiri FM tak kata dahok akna tak lama dahok telok ngedoa ni gak tejo tumel daripa hatumin kana balai tama kayan daripa tak lama dah bahasa Malaysia nah ti tumit kaki Facebook radio kayan Miria FM kata dah ke tejo dah tumel ani hana abid nun tumel ka awa abid nun tumel ka awa anana kata dah ke tejo dah tam dan itu mel daripa tumin abin alang jam kui te dua anaan gita makayan tek joh tumit kaki tam kelunan ni itu tumel tam kelunan ni tek menhang tam malang magi nak tumel tek menhang tam malang magi nak tumin jadi menu maru ka alang magi menino umaru ka alang magi nak tumel menino umaru ka alang magi nak tumin dang majusu tek da dahok tam ngedoa ni ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, asana sangin dah kata dahok tek joh dahok tam ngedoni tumelanan ha Facebook Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
2: Baik, Kak Pani penyut. Hinak kata Inan.
3: Aku ikan hebat, Nen. Itu dia muka pahabong tu, Nen. Nak pergi kat test kah?
2: Bah, urok nun ini melek, Nan.
3: Jankah urok nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini yang baik kan memang melek baik kan dalam baku, Nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nak menikah, ya?
3: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayuka, asam susah kenap? Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai tukai ini saya berapa harga? Lihat tu ini. Tolong, tolong, tolong. Kelunan jahat bertendak, woi. Tolong, tolong.
2: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tai. Abin hadui jiak dan tubuh usi milijah kak dahin ngaban.
0: Okey, lagu ni yang tujuh mendahari ni telah lama dah nak kue ihat belah dawan ni. Kue ihat ya, kue si. Saya berdoa mantra lem.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: salam dahin suai popsuk menitam lim ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak alang tak nyalam talam arantau Yesus Kristus hinan hinok tua itam pek jakani ya puye ni Pastor Thomas sengendap bara marung kepegi peng alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan ni. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dan hak langsang pelalau sebayang manihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuak nai bit an telok geri an telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami ingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloh nana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tangai telok masih sebayang man pangani jamau Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak pangani tunggu jakana na. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho, seminar Jihima, Jihima 22 2024 tenan annal ho. Jadi nunana dahok bara marong tok tangani menhi hialang jelang tangai telok nai menhi hialang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang. Oke, nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hino tua ngamantam ke jakani. Amin.
1: Merat ke boleh atak kenan silo kawit ni. Nun je jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula alam tak kupi ni kere. Memerana boleh ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kupi ni kenak dek ah. Tek-tek ni dah.
1: Dan nak pitok sang na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kat eh
2: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok teh banit om sayur kena jima duji om sayur kena
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan o anan
1: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
2: nun deh tipong nun deh
1: aku baru limo mobat ditun barah semunang tudak ui aduh nunok ni tusak kena oh
2: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online man pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.
4: Okay, mana telok lim, teman hangga telok langga pengat tujuh program malang sengana kucing langkai nana persatuan kaya nana Sarawak. Cang anak kucing, ya na. Kami kasih bina di taman jenang pecirin hari na telok encik dan ading alang timbaran pengurusi persatuan anak Sarawak cangan kucing. Bi telam nanti aku bara ngeruak atik jo dua anak-anak program alang anak dah lok na.

0: Ana barang ruah atau jauh program malang ana dah lokna. Tak lama bulan pitan ni, 25 tengah 27 dua bulan pitan ha Tropic City langkah Kuching. Persatuan kayan peji tak lama jihadui ayah alang ana. Hati hadiah ni yakna Sarawak International Kranise Challenge SICC. Jadi pergi dengan Sarawak International Kranise Challenge SICC darah teluk do yakna program ni. Jadi program ni deh yakna bara tejo hadui mabeh teluk geri ke anak-anak ke teluk ala dah naik jam tu nak tu gaya nah pengumuman lepun teluk gaya ni tak menyenang teluk sesi bengkel daripada workshop anak berarti 25 ada bulan dan kat 25 ada bulan pitan dah nah bengkel tak je nunuk tu gaya na dinu alang sangat na hadi putula bara nunuk tu gaya na dinu ani na hari na telok shipping alang sangat tolong yang op na Anita dan asan hado lahu peji din hari na telok Petrus alang pet me din pubo hadui bara man telok lang tek ha alasan pemudah cara telok tubuanan anan tek jo hadui alang sangat na workshop nadino tek 25 ada bulan apitan 25 wana dok nama 26 ada bulan pitan dah man pekali na telang na lerek tam kayan alang na hadui putula bara daripada demo tu guanan hena Saloma hari telok puan Saloma wana lang tolong ya hena Rosalin adhin alang sang dua nomo be mabe bara telok tu guanan teh hang hari telok puan Saloma di Rosalin Rosalin ani hena hari telok Petrus lang pengacara telok doanan onan 27 do bulan api tahan do minggu dah pekali na selukung harin telok siping alang sang pekali telok tinan lang katuk telok na di na selukung ani alang tulung hek na seria jadi tek jo lepo alang na hadi putra bara tek jo hadi-hadi tugu ani tek dah na tek lim kedak PKS na jarunanan kina lim telok pukayan alang ngeteh kucing dan sukung hadui alang kena na PKS cawangan kucing teguanan. Jadi tek jo na ngioh kelas nunak tu gaya na dinu na lerak di na selukong ani kalau deng telefon harin telo Daniel Ding kosong ji telo tusu saya tusu ji 55 jureh dah jam 4 Mei awan men kalau kena dah anak nyam terbintam bayani hui nak puhukayan deng ngio nunak tu gaya pekali na dinu na selukung dahin na telang nurepah lerak hane anan tek jo program alang kenan pengkayan Sarawak congan kucing peji dahin SICC jam na kalau na bengkel ni na matoh man pukul telok kasi matoh man pukul saya telok puluh minit jihma tang pukul telok 45 minit lebih jerti nak man pukul saya jihma atang pukul 4 lebih kena man limita melengika mengio hadui pekali na dinu na selukung na telang ni dang atang nyaup ala dang puboh pat me gaya hadui alang anah alasan. Okey, wana nungwa tejo program hati do keluarga alang kenan PKS cawangan kucing pahlong habaik hunge tek telok do bulan 2026 atau pukul saya jihma tong pukul 4 lebih awan kelok te kuman bahek hana ha adis te purang singai jadi tek leban an keliah alang an naman kelok tuguanan kelok peji pahlong kuman kelok tek na keliah suka neka kelok nyewan repa ngajal lebal an kelok karaoke tek na cabutan na berkat repa cabutan bertuah tek dah na kelok dang misak lahu kinah kelok alang tek ha kucing we nak kelok pehukayan dan datang lima teguane. Tak nak poco-poco lahu. Kelok dang telefon hari ini telok Dr. Onila 04 saya 030 saya. Dahil lahu dang telefon hari ini telok Daniel Ding 0 G telok tusu G 55. Ya, tih anak-anak nak tak jauh dahok bara. Hari Keluarga Lengkenan Persatuan Nakayan Sarawak Cawangan Kuching Tek Telok 2 bulan 10 2026, pukul saya Jihma tong pukul 4 lebih hadis tipurang Singai Bau. Kinah tek dahok baranan dan naik tampu kaya lengteh kucing jam dan nyelimah api hawa awan telok atang pegap peji dalam program alang ana alang dang mepeng ngabji tampu kayan alang teh ha kucing.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngabji itam.

0: Murid saya.
1: Okey, saya so kena mana tolak lima telah nangai nasa ke PJD hari ni telah Daniel Ding tak jauh program malang sangat na tak lem ujung minggu ni mata tak dua lima ni 25 dua bulan bi tu sana yang aja nak membe dah lo bi membe telah orang tempo radio kami akan sih tetok aban abin na telah metuk ke dah duan tenggaran ni nak ngedon ini kan si tetuk kalau nyedang anak kami ang menbeh pun telok lang teh radio ini ya pada ngejak kak huat pahala haman huat te teresak te butat pedong ah. Ok man telok lima talam nuntua kena dah hok bara tejo program malang kena na PKS kucing anandeh dan na itam nek jam tejo hadui alang sangan dah lok na dahi nak man telok lima hangi ya dahun hari na telo Daniel Ding te jo program bengkel telo doan ande kelo mutama tua jinun te bayar te anak-anak telo kayan anak orang hulu alang yo ikam ngio bengkel alang na mana 25 atau nga 20 tusu de bulan napitan anande kelo dang mutam tua din asan hado kelo telefon din te ke Facebook radio kayan lahu kusi dahok barat tak jauh dua program manan kena dahin ngian kenap kalau deng peji dahin deng telefon matang barat dah alang apa bawah program mana dahin neta menyenang tak jauh program malang ana mana 25 atau 20 tusu de bulan tak jauh kelas pekali paksa pengumuman tam kayaan anan ya nah tak jauh hena hadu peji tak hang kucing chef association daripada persatuan chef kucing jadi peji dahin persatuan kayaan cawangan kucing ok nunan tak jauh dahok bara tak jauh hadri melawin telah puhu kayaan alang tihak kucing kena kalau deng atang lim sokong program malang adna dehin pejuh nguak tak lama kelarah tam lebih ni tak lama program kelih hadat asa tam peji tak lama dak sampai unak wanan habis tam peji ngeriang tengnak.

Tuhan Yehuda wa anna faha wa jada wa amurim. Doa nak keluar.

0: bapa pembata.
1: Ia minta melima nunai tama peji dalam program kelihatan dasar tama ngeriang tak na ariang kelas yang usun tanah nak kena nepe dahunya ngapa dalam kelarah tama kena dengan panit tamlim wina mendahrin telo malam badak na kuah ya ada kerana ya.

0: pertama penjitalama program Kredit serta melanggar tama kerana pukul 2:30 lebih.
1: Dawa ni 20 telok de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maringanan melawin belanja kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusik hak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusik tuaji tanggungjawab dah alang udi. Bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang anpili anginah denggeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri Lahu Bara Marung UA Pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan menegeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasan maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasan dahin maok uvung alang sayu men rakyat.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia.

0: Murid Sayur.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen, mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ya ni, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kina Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap laan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh langtik Hak Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Undo deng antam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Iya, kalau ada kena ke Tuhan kan Tres Cikdo dalam lagu nak langgeri tam 20 minit sampai anda tengah pukul telok lebih. Ya, ya mani tamlim dalam hadui loan tamna nunana palahu kita malang tak telah mamin. Ya padung puun apui telah mamin dekat lantai mana ma bo nuna pelahu mana telok alang mana kad dahin hikam telefon kita tam hado dekat lengan telok mana ha usunangan na padung te tam hapan hikam telefon ha mantam te hado kat lantai mana ha usuna bo ana nalang la nak jadi di mani de te ji bakeh kui alam Facebook ya bara abi kenan hapan ngliah telefon ujung nak kerlangan nak paksa ke usunangan ti ketek nunuk tu gak jam win hati ngebok bu tutung ne men baleh umana tapi saya nak ya apa lah tu kak ni nang megang ketek na tak lem tangguh alang anak maru hati dah naji ma ni dah lahu hati ji blok uma kenyah badang asap belaga tutung dalam matu sah tutung ngaji ma ani deh abin saya nak jinun tak lenggak dehin apui apa ana dah aram dehin tak kalau dah bara heti dah norana de peng jatana kuasa pastu ana bomba alang teh asap dehin kuna bangun nyadu peji tolong maram apui dalam matu sah tutung ngaji ma ani deh tak lama beko saya lebih nunan aku ingyo jatuh satu tong lah bara jadi ha uma badang sapa belaga ani deh ma badang ha koyan nasa belaga jadi kena tam pelahu pan hiriak jo keselamatan tam talam amin kena senado dah langai urip dah anak-anak ok tugu tusah-tusah bagoya tubuh san telok melengi ho saya telok api kenap apa api kenap jataruh ngan telok bihi telok norana de haman teh hado dekat ulang perluan anda telok nau nak tugu tubuh tusah nyaman.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
0: Lagu halam lengkap halang kena Florenda bulan. Kita tam talang maklara tam lebih ni onal lagu lengkap kena Romanjo halam leng. Tak jatuhin Margaret Long lengku ma amin.

Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itah.

Okey, masa lebih dan lah usah yung larah mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi unah lah maus kena mana DJ I daripada DJ Usun alam upah apa ni tamlim mata ma pukul na puluh dua beluadau atang pukul na telok lebih anidi. Okey, mani tamlim pokai pidoh amai inai dan ni hana 20 telok dua bulan pitan duman 2026 dan lahu dan ni ihati gate dau atelok. Jadi manita melatih kucing seria na lunduk bau ne palahu men kelon tehat samarahan kedang pejapaji kelang hida dokayan Miri FM pakai frekuensi FM G06.G dan lahu FM G07.2. Aga manita melatih pasana Miri kedang kelang hida dokayan Miri FM pakai frekuensi FM pita 5.2 dan lahu FM pitan sayap puen kusung. Jadi manita melatih dalehu di kuina men kelolong tehat telang usan, lemting, apa tutuh, belaga dan lahuman kelolong su manapasan Miri keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Ke manita melahi pun Esro dahi My TV mengkeluh daunnya penjadahi ngejeloh channel Esro satu suji dan lahu My TV tu suji kusung. Nah, pelahu manita melantai halam dalen rapahawan dalen jaka ani keledang kelenghi redo kayan Miri FM pakai redo online tam nurepah RTM klik dan lahu manita malang hipu na Facebook mengkeluh adonai pejedahik ngejelo live hak page radio kayan. Jadi lagu alam buka lasan taman adik aku upah panita mlim tek leng hiji lagu ala kenal lungan wan ihati inang urip kui. Jadi man onin aku sengkeritam tek leng hiji lagu ala kenal rosana urai ihati telang usan.

Okey, mau selavi dan lah homa o ka sung laraman ni tamli ma jadi ma di tam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai i hati telang usan na lagu negeri itam pala puluh pita minit tepuku na telok lavi. Jadi hati ni ampai na kusang bara ano segmen PDK peji adahin kelo gak te dau telok ni. Hati ni kusang basa dahun bakeh tam i hati spoon Ashley kena tini selavi DJ dara pesuk adahin na kelo DJ imdak lagu diana nini kata melim aman dalam anakku ihak senadin. Okey, sayu alavi mandika sepun Ashley alam hanutih nak kumadak lagu pengakai ka. Dahin nanti ni bakih tam anum Asia kena tini. Okey, lagu ngejawin kena tini ya. Jah nak kumadak lagu pengakai kalahu anum ya. Dahin nanti ni ku sembara pelalau anau segmen PDK peji dahin kelok gak tedau telok ihati 20 telok do bulan pitan duman 2026. Okey, tino puku na telok telok puluh minit naai tam peji alam segmen surat dengah menuhanan hanai tam te kelengi lung doa ni alam sejarah puku na pat lewi tam pejoh peji alam segmen ngelarah jaki puku na pat 10 minit itam peji alam segmen pengjam puku pat tajunang hanai tam te kelengi dengah lewi alam pahmau meredo kayan Miri FM. Jadi menuhanan hanai tam peji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi menitam lim tino pukul na lima levin ai tam sentai payang jaki tai kelengi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lantai hadale hudik menita melantai apa senaya miri dan lahu mengkeluar pakai channel Esro Setu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung tinok pukul 5 levin a kelok peji dahin na telidio kenya bila menuti awi kelasang apa joh peji kelenghi radio kamera FM atang pukul 6 levin a keledang kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu keledang anai peji dahik ngejelo live page radio kayan. Okey, menitam lim, tina pukul na lima junang, itang pejoh peji alam segmen dengah kelia, menuanan itang peji alam program Biz On Air, dan lalu tepat pukul enam lewi, itang lasi ngejelos segmen PDK peji dahin na kelo. Okey, nananah anaw segmen PDK, alam matuah mapukul na telo lewi, atau ngepukul enam na'a, inanah lim dan panau, pahapan dah lalu dan mauk info men itam lim. Jadi, yang panitang, pejoh peji alam segmen surat terdengar tindak aku sempah panit tamlim tek leng hiji lagu ala kenan iduat nyipa ihati liveng.

0: ke si? Jangan mana faham, kaya si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tua, bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting, masih juga si faham. Tak apalah, Jak Sia. Entah!
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi, orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati dia boleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais nganok kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si paham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si paham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan siapa kita.
0: Budi bahasa, budaya kita.

0: Puna bangu lahu tolong ngedalok nah hadui ngepang dan lahu jadang salat buka alananan men kunan bangu. Jadi kunan bangu alang hipu norepa alang petelungat usah dan penghubung APM Lubuk Antu pelubu nakusung sayat telok 5 sayat pat 6 telok pitan norepah lubun kecemasan pitan. Okey, menitam lim nana kuri-kuri surat dengar dan kusi menitam lim ngejeloh segmen PDK dan lahu surat dengar dan hitam kelengi tejaka alampia Levi Jima.
1: Hai, hidup kate asun hadu kepjaki ha radio kayan

0: tim ke mengkelo taman hinan harin sepun anak ta halang tanya lam talam aranto na Yesus Kristus hinan hino tua itam ke jaka ni ya ku ini Pastor Thomas sangandap bara marong pagi pang alang sang andalo School of Act na ke hak sibuni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 di bulan Pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang kejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok ni usia telok tua ni biit nan telok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tu jaka panganiloh nana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tu jaka nana oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah seminar jihima jihima 22 24 tenan kenal ho jadi nunana dahok bara marong tok tangani menhi hialang jelang tangai telok nai menhi hialang su tangai telok nyukung pangan halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngawantam ke jakani amin.
1: Radio Kaya Miri FM.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang kelo li.
1: Okay, masalah lebih manitam lima jadi maritam utai kelenghi dua lagu hati je lagu teman tapi mesra dahin jilaan lagu hati lagu pengakai bakih tam mengejawin alang kena nak Daniel Bampa. Okay, jahin lahut ini aku sengkusi aji info manitam lim. Okay, ni tejoh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahut pelisinan aso alang endak na te 26 atau 27 dalam pitan duman 2026 hak College Fajar Amiri mata mampuku nepita najihma atau pukul 4 lebih. Jadi teh kuri-kuri dah hope hituk mani tamlim hui nama kelok poke puidoh ama inai ala ngenap ageri asok lola tusuk anyekang perah rebis. Ihati mesti kelejam umun asok loti telo bulan berhujung nusiha mali dahin nusiha mo anakna. Alang kedua, mengkelo hadau sedia tiki kelo, dahi nalang bayaloh aman uklo geri asok lo latusuk nyekang perah rebis anidi. Awi hadang kelo ulang nah alang bakah titua, mengmako dalok peji dahin asok alang empayan ala tusuk nyekang perah rebis. Okey, nang dahok pihituk manitam lim, hui na manitam malang ngendap geri asok lo latusuk nyekang perah rebis, T26 atang 27 dalam pitan do manani, hak College Fajar Miri, mata mampu pita tanah jihma ateng pukul 4 lebih. Okey, tindak kusambah saduh mbak ketam hati henjok taman. Kurat ini selebih DJ teriklan jerebu hati lawan belaga doani usitik lasu matan do tula. Dan lahu tini mbak ketam bosikah duten selebih DJ nunapa membake-bake dio kaya namiri FM hindu tuang ngavan kelote lebih ani. Ngelidam nadau hakka medali hudik UBB lebih ani. Hungai talang usan neban kadah lamdi bekak melah pelaan. Jihma anidi. Saya kena pedije gebles itam lim levi daw telo ani. Dahin ateng hiran-hiran. Okey, dah nanti ni bakal tam abok lovely. Kena tini selevi jangul amani ke DJ alang unai lebo pala hadui alang an DJ na lovely ani. Kata tabi mandala bakal-bakal Facebook Redo Kamiri FM hino to dalok te jaka ani. Dan lahu akai lagu lekena rosana urai ihati ji dengah sayu. Okey, sayu kenap amani ke abok lovely dan lahu mengkelolim alang unai komen ngejelo live page Redo Kayan manitam lakai lagu tih. Nak aku medak lagu pengakai kelok lim ya. Jika ni aku segeri tam tekeleng hiji lagu tekeleng hilung dan dalam sejarah demon onan ai tam tekeleng hiji lagu alang kenana dianan ini hati lagu Liveng Kui.
2: Dawa ni 20 telok de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maringanan melawin belanja kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusik hak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusik tuaji tanggungjawab dah alam udi bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang an pili an nginah denggeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri Lahu Bara Marung UA Pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan menegeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasen maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasen dahin maup uvung alang sayu men rakyat.

0: bah bong tini ni nak pekat test kah?
1: Bah, urok nun ini melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mang melak bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Ku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut te kelunan jeak.
0: Sayu kah, asam tusah kenam. Kan ke kelunan lebak dini? Nah, tukai ini saya berapa harga? Apa? Lihat tu ini.
2: Piah-piah ni tam lawat inak tuai tamtai abin hadui jiak dan tubuh usi milijah ka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan lo marung tok gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem gale-gale ya.
4: Cak payang meka o kupayang behole ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pagi tenglo
5: Okay, masa lebih dan lahu asa yang larah mani tamlim. Jadi, anginah lagu nanti dan pahapan ni tamlim. Hui naman kelo amai inai poket puidoh lang teklenghi redo kaya Miri FM Levi Ani. Dahin nanti ni teji info sakusi mani tamlim. Mani tejo Festival Sastra Sarawak 2026 malang endahna darah 5 daw matoh doa ni hati 20 telok. Atang 27 da bulan napitan duman 2026 ha Indo Stadium dan lahu ha pustaka Miri. Jadi teh kuri-kuri naan hadirlah dahana teguana ni hati teh tarian tradisional orang Ulu, teh demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu, dahin lahu dahana topi manik orang Ulu, teh fitness dance workout dan lahu tek kuri-kuri naan hadu yalan dahana teguanan. Jadi menitam lantai apa sanak miri maklum lantai hawa jakanan maklum hadau tena kelo peji tena pak nerepa tei anginang dahana Festival Sastra Sarawak 2026 ha Indo Stadium dan lahu pustaka miri matodoni atung 27 da bulan napitan dumana 2026. Okay, nana ji info menitam lim dan lahu ampanitam pujo peji alam segmen ngelarah jaki tetap lenghi je lagu ala kenari tajuk ihati akui ungio Tuhan Yesus.

0: Man akui Widya.
1: Nun Handuika. Akui Viviana. Ini semua orang saya kenal. Amin pa'an peci dan dedekan.
2: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahuwataala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia. Dan pada masa yang sama, memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Murid saya.
1: Okey, masa lebih mani tamlim dan haji lagu ala kena rosana urai i hati haji dengan sayu dan lagu negeri itam pala saya minit tepuku nepat lebih. Okey, selebih sengelaran yang sepesuk mani tamlim hui nama kelo bake-bake halamari kelang hirai dokaya na Miri FM Jaka Ani. Dan nanti ni ku nama ok selebih mani lo bake-bake ta mala unai maja usu dan lo huma ok haji pusu halaman aku inge jalo live page radio kayan. Okey, selebih manu weni puyang Mami Sharon Mami, norepa mendijai Jalung Lawing, Bosikah Duten, selebi menhenjuk taman, Meki dan lahu Ket Up Ket Wan Tiat. Ha, nalo bake-bake ta malang une mejai usu nge jalo live page radio kayan. Jadi tine aku sangkusi ake lundo mandale tam Sarawak dara tro do una ring alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 23 dah bulan pitan, tino pedah lebih bahui belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi, te 24 dah bulan pitan, tino pedah jihma hak dale tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngavan, hati habin tulu, miri dahin hak muka, maa pelisun hak Seri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu dahin hak Timbang. Jadi pedah lebih hada letam Sarawak bahui belare hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Serian Sibu Dahin hak Limbang. Maaf lisun hak Betong Samarahan Dahin hak Sarikai. Okey, te 25 dah bulan pitan hak 3 te adau 5 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah lewi bohi belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dan yang pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi han adau jarun terodau ni hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkia bohi belare hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, nanah kia lundau mendale tam Sarawak darat terodau. Jadi aku inginah menitam lim hui nama kelo bake-bake letek kelengi redo kaya Miri FM ama kelo hado kusi ga ado kelo ti mana kui hak konti hini. Jadi kreni jam tam hak konti hati pulu minit tepuk kumpat lewi tino kreni aku sengeri itam perlu pojo peji alam segmen pengjam tam lewi ani tino lewi ani aku sengeri itam te kelengi marung tekna alang akala men YouTube kayan etnografi
2: ngelarah jaki miat pengjam
3: tekna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan-pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira dale nira jina an kelunan tekna. Jadi menona dah kelengi tengna ni usi dah jam sarah usi dah ngenep tudu ngenep kelengi tu dah awin dah ngenep kelengi dah alamiti dah bihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngare hati tengna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kulunan ni termasuk te kaka tai jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tai tangaran manok kelunan bungat lim lim dang antangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah iha kadah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi hamain kelenghi takna nyemogan kelunan nanti kurin dah nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah tengna dah nakna upeji nakna nakna peji upeji nakna nakna peji nakna mi ahli lim kelunan nakna nah tengna ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu kedah tengna ni awi dang kelunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke ana nang ngawan kelunan melote tengna dah pin kahum melibatkan kelunan bangok ke halang tengna ni.

Okey, masa lebih menit tamlim jadi maditam utai kelenghi atak na juman avang ala kena na daha man longa panai. Jadi menitam lim hati ni aku sengkusi laan. Aji info menitam lim. Okey ni tejo Sarawak Agrofest alang endahak na te 25 de bulan pitan ateng 4 de bulan pulu duma 2026 hak padang hak padang bilun bintulu man una. Jadi te kuri-kuri hadui alendahak na teguanan ni hati te Agrofresh laman padi, te laman ternakan, te laman ikan, laman urusan, laman komoditi, laman sagu dahin nipah. Dan lahu te Sarawak Kitchen, Agro Trade dan lahu kahum naan hadui ala endahana teguanan. Jadi manita malam teh habin tulu mangkelo hadau te nepa Sarawak Agro Fest 2026 ala endahana te 25 de bulan pitan hani ateng 4 de bulan pulu adu mana 2026 hak padang bintulu aman unak di ya. Okey dahin kerana ni umpan itang pejapaji teh kelenghi dengah lebih lepas mau meneredo kaya nak miri FM tetap kelenghi aji lagu ala kenan Alexander Ongki Matazai ihati liveng dangeh.

0: alang pek habaram dahin belagah paan lah peji dahin radio ta'am.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.

Tim ke mengkelo taman hinan harin sepun anak tak halang tak nyalam dalam arantau Yesus Kristus hinan hinok tua itam ke jaka ni. Ya, ku ini Pastor Thomas tengendap bara marong pergi peng halang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy halang sang geri dahun Tuhan dan halang sang pelalau sebayang manhihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai bit antelok geri antelok geri dah bake telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami pingan Tuhan sayu Tuhan tu kujakak panganiloh. Nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamu Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tu jatana na oke jadi nusi pihak pang malam tua kayak ke seminar lah ho seminar jihima jihima 22 24 tenan enal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tengah telok nai menhihi alang su tengah telok nyukung pangan halam sebayang. Kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hina tua ngamantam kejakani. Amin.

Okey, masalah lebih mandi tamli, majadi mandi tam utai kelang hiji lagu ala kenang kau ni layu ni hati nai ha unan ka. Terus lagu orang geri itam pala 44 minit tepuku nepat lebih. Jadi kerana aku sengeri itam pala lupa jauh paji alam segmen dengah menhawang daleh.

Okey, dengan lau nak lau lanai manso polo tino lima laung ala lahuh malavin ji penyanyi Brazil i hati Rick solo. Alang anda pesuk matai te do dua di menuh abilun bawang ala nak pakanan kira legak haji pergunungan negeri Santa Catarina selatan Brazil. Jadi bilun bawanganan kena hati ni ala put pade te do satu di menuh leka mana Porto Belo hati hak pantai utara negerianan te Palaso Joaquim. Alang tugung bilo nalahu ihati dahlanah di dagang Bruno Evelar dahin juru kamera Polo Soros pilot dan lahu pembantu pilot. Jadi urat abilun babanan anda pesuk dahlam di menu dahana hadui apabe melavin 40 anggota bomba dahin hui pulu kelita dahin drone dua asok ngebok dahin ji bilun. Okey, nanti dengar alang unak lo. Dengar alang kedua, leneman Jepun. Tino limdaha alang matai Tavit Taufan Dujuan alang jadi hak timur Jepun. Sanai tabah pala pitan laung doa ni menuh teji doh menglan matai hak wilayah Kanagawa dahin aji lake empesuk matai alam kelitakna alang ngenai hak wilayah Chiba hati hak timur Tokyo. Hadi pebeh pat laung alang aleput pade pejoh enhana menuh bahuyanan dengeri usan bahut dan lahu lepa ha wilayah Chiba. Tenam mempita laung alang matai ha Chiba dahin terlaung laan matai ha wilayah Kanagawa alang teh ha barat daya Tokyo. Okey, nanti dengar alanai mana Jepun. Okey, mani tamlim nana kuri-kuri dengar menhawan dalai dan kusi mani tamlim ngejeloh segmen PDK peji dahin keloh dahin lahu dengar menhawan dalai dan itam kelengi tek jaka alampia Lovey Jima. Jadi kerana aku segeri tam tek kelengi ji lagu Tuan Aneh Unaring.

0: Anin Radio Malaysia. Anin Radio Malaysia. Layan-layan.
1: Okey, masalah lebih dan lahu sengelah rahman ni tamli. Majadi madi tam utai kelenghi. Aji lagu tu ani hati drang teks. Tino lagu negeri itam pula 53 minit pukul 4 lebih. Jadi dahul awi lengkurik madi hati no pukul na 5 lebih a itam sentai payang jaki. Tai kelenghi dengah man paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Bimen itam melantai hada lehudik. Man kelantai pasan yak miri. Dan lahu man kelompakai channel Astro Set Tusuji. Dahi My TV Tusuji Kusu. Ngati no puku na lima levin a kelo peji dahi na teli dio kenya. Bila manuti hawi kelo ngenap apa joh peji kelenghi redo kami re FM atang puku enam levin a kelo dang kelenghi pakai radio online tam nu repah RTM klik. Dilahu kelo dang inang hak live a page radio kayan. Jadi manita malamano kelo ulinya do jakani ha pelihai kelo geri kelita. Dilahu mengkelo timah-timah geri kelita. Dahin lagu ngampahapan itam lim hui nama kelo lendri bahajakani. Aku senggeritam tai kelenghi aji lagu ala kenan lian ngau ihati jabatan long lama.

0: Sae akui joli jengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasan ngawan tampaan Kelenghi Dahul halam Halang paan hitup hitam di.
1: Okay, masalah dan lahu ma'o kasunglah rahmani tamlin dan sukunan mani tamlin malam pasuk ngurendo kayan hino pangavan klote jaka anih dan lahu mani tamlin levendi pejadahi ke DJ Baun ngejeloh segmen PDK te jam tam alang ketelon rapa jam tam alang bayaloh anih. Jadi madi tamu te kelenghi je lagu ala kenana dia nan ini dahin dom Romeo ihati tiah nyalam tiah liveng. Jadi tini aku sang aku si je dengah mani tamlin mano anih tino anih je dengah alanai mana kucing, okay? Teji laki kira tega menuh atavin alam tusah alanalun hak jalan taman berlian jalan lingkaran luar kucing samarahan Jihmadi. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Rahim Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul telok 6 minit jihma empayan akai pasukan keluaran operasi PKO alanai man balai bomba Rahim Penyelamat Kota Samarahan te pala ngavan anan. Jadi man udah lotong pala ngavan anan dalam nginang teji kelunan umun 42 duman. Dinoiha ageri kelita dan lahu kelita dan lahu akira mutam alam aparit. Tino kelita dan lahu masuk alam parit. Dahin lahu PKO pelalu musang nurepa usang kelunan anan pakai pengusung dan lahu endah uk men pihak ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM jadang pejo hadui siasat. Jadi hadui na pelapa kendana lempuku na telok 52 minit ajihma men u pihak bomba menglan ngavan anan selamat. Okey na naji dengah alang naik men kucing men itam lim. Jadi aku ngina men itam lim huina men kelo bake-bake alang driba klita jaka ni ngina kelo pelik sayu geri klita dan lahu men kelo timah geri klita. Dahi na wihadeng men kelo sang main telefon tegu kelo driba klita tike. Bahisi kelo jam klita hunan ubrekan repa teksi klita melirin kelo sang overtake kelo ti. Okey anak naji dah hop petuk men itam lim huina menklo alang tek kelenghi radio kayan. Jadi kerana aku sengkritam pejah pelalau kelenghi jelagu ala kenan Thomas Anyi hati halam Tuhan.

0: Nunuk Tuk telah menanam amin Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinada. Alang unak loh hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin alang kedua, alang perluan Taman Hinan na hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehana basa dahun Tuhan. Alang keempat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basaannya. Nusi betelau sang basaana an telau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
1: Lahina Radio Kayan Miri FM.
2: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
3: Hello, aku Devan.
4: Hi, aku.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia hadalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayok Radio Kayan, all the best.

0: มันในกล่องลิ้มตลอดมาโปรกรสและวันนี้อีตามเปียเปจีเรียงตึงหาดาริงตลอดหลังนะฮะดุยดังกังอันนี้ฮะในตามเปจีเรียงตึงหาบันดาริงตลอดหลังแต่ฮะปัสรมบลากะนี่ฮะนะฮะริงตลอดฟลอเรนฮังเกตอุเมก
1: คุณนักโลคุณไม่ชอบคุณนับไปยะปลาอาร์เทมิรีตับิเซลวีมันตลอดนนันลาหัวหลังแต่เปจีเรียงริดูเลวันนี้aku yang ni Floren atau Rangi Maruku yang ni asalku ini kayaan kerani tak anggi kayaan asap hui membayani kui aku yang umaru majuman ini beran sungai asap nan ame kui menumaru madaro lilian padong oke sakunap
0: nah anak dahun hake lang ni lebo pijit ada hint lo dalam program lebih ane. Kerani ika uhi pun serikat dap tejoh dun serikat alang imdane.
1: Ae kerani teka serikatku sendiri kira alang belesen sah jo nak kede kuman atau dui tek lim kaku buka kede dobi lah lim untuk dui tambahan kui aran kede dobi nan dobi vinka ayak nah anak sedia izin menyuk dahin pegang daun alang beroperasi 24 jam lah.
0: Oh, ini apa kedai dobi ini teh?
1: Kedai dobi nan bahenji kedai kuman tua kena.
0: Kira apa kateh lah kedai kat ni? Kedai dobi vingka ni dahin kedai kuman lang imnanan. Nunak man beha dui hadui lang jatek kat na.
1: Tak lim ke na hadui ok-ok jauh kontraktor. Aku ya jangan nak buka kedai kuman abin nahari man minat ikan pesak-pesak ket kuman mahumah teh jadi minat pita sang buka kedai kuman lebih na penguman gaya umaru minat pa an pesak loo tengok tua tapi tangguh umaru haja hali yang dahin mali anilu penlim nonan pernah rasa fresh dari ladang kendahat deh. Kedai kumana ni arana tersuruh atau supitan kafe ha, pasal belagah ni kena sama blok opis pos laju belagah be laung blok bank BSN jangan belagah deh
0: aran kedai kuman kat ni tersuruh atau supitan dahin aran kedai dobi kat deh ya nah dobi winka jadi dua ni terjauh kedai kuman kat ni nak tu gaya menu nak
1: pengaran joh menu hawi ha kedai kuman nalang na tu sudah tu supitan kafe ni menu alang biasa ataupun alang merun apna na kanan sapor na atau nasi campur anak antangoh na 5 atau 6 hidangan tre lah 2 atau telok naan but lah kio nyap babui haga babui masakkan gaya kampung ke anunan pedong ti dua teklim ke tanguro telok naan wajib wanan teklim ke na kanan haga mi haga mi suka teklim ke menu kanan haga petaya atau nasi goreng petaya kendah deh kanan haga babui nyap kanan but babui kisap lia but haga kio tudaknya babui kapitnya fried atau kentang goreng kendah de petek lim angka mekna sup babui saya campur petek lim jauh kedui tek lim ke tak lasu gaya kopi tak ngem teh ke milo ke hulik ke Nescafe anan tek lim tak special three layer thai green tea air pancoh jak lebak perisa nak tak lem ke atak mi alam tin kalau nah kete kuman ni
0: anak ni dah menu-menu alang teh ha kedai tu sudua tu supitan alang teh ha pasar belaga jadi aku ngiu betul alang teh ha pasar belaga jinun telok tu sah seng pebeh kedai ni aku ya jadi tak jauh operasi ni nono tak kalau nak kita ring lem
1: tak lem ke kalau nak duit kita ring nan aja awak sedia lim nah ade kui untuk hadi ketering bele-bele masa tak ada order atau booking.
0: Halam area pasar belagah ni atang ino ika ultimate service na ketering mandah kelunan lebak.
1: Tak lim kadah ake tak ketering atang daleh long tanyi titih. Halong urun lim. Nan long keh man bahasa belagah lah atau man kedai man cafe ni. Tugu te event program malang anda ha offer dah request nyau jadi catering tailing ke kalau nyau request atau tawaran lah inang gaya program atau event yang dah lancar nanti. Alang catering jelang atau habe balik pedong ti ha kedai kuman. Ini ke pedong telin ke terima booking atau request dah nyona pengumuman.
0: Tejak keteringan ni kamu kusang jam tu nak tu gaya servis lah anak kalau sedia.
1: Catering atau kedekuman ni naan catering alang anna yak nah style buffet pedong atau hidang meja pelalu tek dom set dahin witek dah kita pau tebukus nan tapau temater nak heno aban dah na program kami akan tolong materi. Okay, mana ada pengumuman tegut tek booking atau catering biasa aja tek kami tu sedua tu supitan cafe teknya dia keruke mendah alangi kem keruke janiran dah lang request tegu jaka depati dah majlis pencen atau majlis jang malah.
0: Ya anan hek nah tak jo hospitality lang teh ha kede tu sudua tu sepitan ka. Jadi anu nok men be ape kes catering ka ne.
1: Jo catering alang mengalena te telok naan pekes lah. Keo pekes e catering men 10 atang 50 loong. Alang pekes B men 50 atang dia tu 50 loong. Pekes ini dia tu 50 atang 500. Ngeo nonok gaya permintaan atau booking dah. Legah untuk setiap pekesanan nak ngeo pengake dah joh menu lah alang anda ikem.
0: Ya, menitam lem nunana hitam peji talama program lebih ani ya nah peji din hari telok puan Floren hangit umeyak tek jo hadui alang anak na heti na dagang kedai kuman na dagang kedai dobi lahu dahin na hadui kontriak alang jak lahu. Kena aku yang laitam dan peji ngwak tek jaka alang sengat ngwak sayu kena men kelok lem dahin sayu larah lewit.

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Okey, masa lebih menitam lima, jadi menitam utai keleng hijau lagu lah kena rosana urai hati lauk kita, terlalu lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul 5 lebih. Jadi menitam lima lak tepi tam minit telaan, ampai pukul 6 lebih, dah lah waktu ini aku sembah rasa kena menitam lima, alang tepi ji dahi kedara telah jam ani di. Dah lah waktu kena menitam lima, alang umili redo kayan, jadi bakai kelia dengan wanita pehapan ha udau. Jadi dengan ini segmen PDK tam lebih ani, menonin ah, nada lo YFM man bidayo alam nai man RTM Kuching penjoh anau segmen dalo. Jadi lagu ngau maka pelasan tam lewian aku sengkiri tam tek lenghi aji lagu ala kena roman juk ihati amai. Okey, so lebih dahin senglarah man itam lim.

0: noh na tuanan.
1: Noh na tuanan ko yung lang. Eh, pura sana na talong nakring.
2: Dita kayo nang nakring na talong.
0: Si Gino na haminti ke, taran manok penguinan na nakring. Tinapaya ka, Jipa. Tinalulu ka, Jila.
2: Gila na, Jerry. Wala ko.
3: Jerry Wan,
4: Kelenghi,
3: Radio, Radio Kaya.
5: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
6: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Kita buat dua abar. Nyak Kristian di kampung Kendai yang kinyam bori semayang di Robi Pagu. Pimura ino hire bangunan bau gereja Borneo Evangelical Mission BEM dia pakai beranya RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang sebut nang, pimudah inoh Arab nyenang yak sedia topat di Robi Pagu saatnya di Odi Semayang. Pimitia nganya naik gereja inoh abuh nai dang buran taluh diropas. Si bayuh abuh ngibonar pakai sukat beranya RM250,000. Yang namah nang, pimitia saan projek mesti nunak gaya di abuh notap nganya notu pemeresa dua pimonu projek ponumujul. Ya sebuah teniti dan majlis Nana Tapak Gereja BEM Kampung Kendai Lundu. Dan majlis desama Billy Sorah Geran MRP Bitokot RM1,500 nuduk PI BGSK Kendai RM2,000 nuduk jawatan kuasa komuniti Zon Taruh Biawak. Hal berkait line telefon dua internet dari Doras di kawasan Empawah obo prati dua rakah ya obo mit. Pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Konselor Kevin Laukor G sebut nang, PHE ya terima pinorang bauh berkait pimudah komunikasi sok pihak di berkait. Antara pimonu pimudah gentian optik di kawasan ino. Hal ino obo puan tipo program khidmat bergerak bori ke bori de oboh ngatur bau-bau iti. Line tripon dua internet de doi doras moh dak ratus de kungang pakai perkhidmatan dua terima pinorang de biguna. Ya sebut ini iti dan ni pinorang media dan onu dua. Nyatuak hal de sama, hal berkait pemuda piin de kawasan Empawah Tung Moh Pagu seropas sistem akuat rawatan air de Sungai Sadit siap. Pat tiban bori bu uma badang sungai asap di belaga sauh obuh man opui pagi. Opui tung menyogeh bori abuh dua tiban bori di sinok. Nunak report pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak, PHE terima pimogan bigaut pukul prii 5 minit pagi. Semong anggota pakai ni jentera sok balai bomba do penyelamat belaga odi ketopat hal di prii 10 kilometer sok balai ino. Nunak pinorang deboh terima sok pasukan bomba sukarela Sungai Asap opui mujul oboh murak dua idoh di eman topat di bokon. Osah dejua dua orang de isok yoleh pinorak de ngejauhin pasukan bomba de topat hal. Pingarun radio Red FM bidau Azrani Azmi atau DJ Zek 40 juta sawak muh bengubur di tanah perkuburan Islam Semariang Petra Jaya Ngumi Jaya. Sebayu bengubur todang bidau obo mamuh dua obo semayang di Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching. Bidau muh bitugas di RTM Sarawak Robis 95 sawak tanah jadi pingarun radio kontrak nogeh jadi pikroja totap. Pengurus Red FM Uji Morni sebut nang bidau yoleh pingarun radio dek sukup bibakat dua bogok pimane dang bidang pengacara. Bidau togan dunia ngaromeh seropas obodapod doi ngon odopeh dang jamban opis RTM Sarawak kira pukul moih 40 minit ngarom. Kerja presa moh dapod bidau kobos tegal onam jantung.

Nganku ngemas abar ku basa bau puun puna. RTM, UKAS, 2TVS muat kerjasama ngenyengin penorang dengan Robi Pagu. Slovakia Sarawak nguat kerjasama teknologi dua abuang toru. Peri perupat penerima soan utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Demuti sejak abar dia boh nyusun da Azrina Sabri so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam sejahtera.

0: Barik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah dengan Ami The Segment Ngancang Petuk
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa Cerahilah seorang
2: bintang Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September Pukul Pruis Sengarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaramana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haru wak gumu da selimut. Wat kia sehat.
1: Oni noh oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nak kupi oni.
0: Bah gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak noh. Banang COVID-COVID medoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap menopnya da apaan mu.
0: Eh, alasan ne je. Kan mau nang lembut doria, ku jogging sa dia dap ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sa suti, memang lebih sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau mondap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak nai opui tibuka. Inu dekas sempenting. Okey, jaga ode, jaga abang turun.
4: Jam di Studio Medin pukul 6:30. Sengumi andu.

Sibung Asi Pun Punaga. RTM ukas ke TVS negap kerjasama ke Kagah Penerang. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi ke Abang Tarun. Peripupat penerima kinyam utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin

Pengubah masyarakat sian ka pakai kandungan, menegah berguna pengamal media yang peju berajar. Kedak soana siro raka bau so kerjasama nga berang masam pihak. Ayak dan sakati ripas ngubak stabil nami tunduh Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Anduati. Slovakia ka Sarawak dapat pibayah kerjasama drem kudu-kudu pitak strategik rebisi drem pengurusan PIN, Nura Uba, Ngurus Sepok, Kita Semula, Samen Teknologi Abang Terun. Duta Bas Republik Slovakia ka Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, Kida Anang, Pikara Nedok Jure, Tipu Stabil Nemi, Tunduh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Anduati. Slovakia menegah nyidia pimandai ka teknologi drem pita kecerdasan buatan AI samen ngurus aran raya. Kudu-kudu syarikat sore sana menegah dengaten yen nyerjasama ngia Sarawak drem pita kana. Ngana kedutaan Slovakia raan yen ngatur sesi jure drem talian bikait ngia syarikat Slovakia bisamah komuniti dagang Sarawak. Ayo kita sakati drem di sidang media di Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak bedak beke pengurusan ka jaga bahan terbitan nga kerjasama sains to pinetap Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, platform digital ana bedak udah proses ngurus bahan terbitan drem format digital. Ati menagah bedak bahan penerbitan adidok peruah di Sarawak dapat dongurus kadok jaga jadi sumber rujukan di Sunis Andu. Nega buran Ogos Suap Reja perungun sementara ribu taruh ratus dua puluh judul adi biket ngarima pertaruh ribu dua ratus buk penerbitan dok terima Pustaka Negeri Sarawak. Ayah menagah mitik penulis ka penerbit bedak serah taruh bahan terbitan ka Pustaka Negeri Sarawak. Ayah kena sakati tipu semina serah bahan terbitan ka Industri Penerbitan Sarawak 2026 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Perungun taratus mai puru ribu ringgit dognita so projek sit papasar MRP Dun Jepak yen fasa adi dua soati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang Nita beranjana dekutung ka peripupat penerima adi samen jatuan kuasa pimaju ka Atuk Selamat Kapong, JKKK, Kaum Beken Perintah NGO, Persatuan ka Kelab Samen Jatuan Kuasa Sekura. Ayanang penurung beranjana dogen radus ka pihak adi layak yang nyukong pimansang berang masam program komuniti kawasan. Pinurung anak dog harap dapat ngurang susah penerima dermansang aktiviti adi dapat teban penyekena ka masyarakat di kawasan Dun Jepak. Ayah kena sakati tipu rami serah MRP Fasa 2 di Pusat Hikmat Dun Jepak, Isaisan Jejah.

Okay, terima kasih semua boleh kita ada setiap bersama de lama tenuti. Ya lama ando taruh dan nuti 20 taruh anu berampri 2026. Ambil sama dengan aku DJ Mil bertugas de lama nuti ne pukul pri bingare. Kenuhai ne taruh jam kita bersama ya. Okay, selamat bitanek bagi bila kita ada bidai bitanek. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Dengan lagi bagi bila kita ada masa itina, ada masa di jeran. Bila nucu ne ke tempat pengenai bila kita. Hanya bila kita sentiasa gagit di jeran bahas dengan sentiasa kita ngajar atu selamat. Ya, di jeran bahas. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu hibur kita ada Lama Nuti bersama dengan Tony Peace Band.

0: Bis on air. Naik kraftongan dapat jadi asal pengedapot rawang. Sungguh pun ogi kerja adope bak niat. Dia turung sewone naik kerja dagang iti dapat jadi soto di pagu. Kali iti otop sama dua pembantu Lucy 40 Enterprise.
1: Ku memperkenalkan adop ku Frank anak Ken wakil kepada sewon ku siana pepecuamunan. Ku iya tanah perniagaan ku iya menjual barang kraftongan dan membuat barang kraftongan. Produk ko eh di nyanang pagi sambutan leh macam cendermata ke abe konsepkan corak Sarawak mun ogi program kerja angin cendermata apun ko ogi naik konsep ligang tangu tradisional sengkang sugu bala anting buah kabu macam orang kayan buah kabu jadi anting ke abe konsepkan bala tradisional perniagaan ko ini tat naik 2009 leh start leh khusus yang sewon ku pernah berlimit leh so khusus sugu tinggi at resin naik tangu traditional anyam manik noh di khusus di limit leh setakat tadin produktif ko ipun ogi naik sasaran ogi ko ogi selalu main buff jalan promote di webpage Lucy Craft do status WhatsApp leh perniagaan ti kamu yang nang pikir utung yo dipen musim gawia sebayu musim gawia baru yo ogi ngin cabalan dia dok mere duo lipah gawia cabalan muki lagi tu tempahan bala mun para bojo ataupun tangu ka tu ya an sebayu gawia tentu customer lah an pakai masa gawia sebayu no mungkin bulan taruh bulan dua sepatu temu ada sebabalan mere pas ada dua bulan ataupun ni bulan lah ni siapkan yo tangu ya produk ni dok ko eh tertumpu di main sok supplier ko eh kan ada odop naik amun contoh rantai di doyo pun ogi nae kayan pun ogi enae le pakai misendai sogi ngin ang order ko eh kadang-kadang sok gereja di program gereja kan yo nak pun order ko eh untuk nae misendai si binia di nyaa di nae program le lagi pun setakat adin pun produk no sampai no Melbourne ko Korea pernah nyaa order beras kudeng sok Korea bukan no customer sok hati tapi memang mau menetap di Melbourne Australia no balai pun main order toko eh tang masa ni bulan untuk persiapkan cendermata ke balai tu cabalan pun jaga anti di nangkut deh si bayu gawia mungkin dapat yang agak market eh ataupun ini di kebekasanan menyenai penyegaan ti leh ipai gawia dang ni bulan apa tu memang cabalan untuk melihat mungkin melihat kabel barang untuk ni sama adanya leh di stok bau ke ataupun ni hole coba unik lagi kenye stok ni produk di mau ni yang nange mau dikulang adin pelancangan kok i kekakan kedai kok i di sembelahan ti cuma kok i update dari segi pengobasuayan bangunan kedai kere saya nampak dari jalan sebab barang ni dari sembot deh jadi kemungkinan akan naik ke jenis sembot deh sekiranya mun ogitnya berminat leh memilih produk boleh hubungi kawan ko melalui nomor handphone 0.6 maju 5 4 taruh leh ataupun WhatsApp terus yo boleh direct pada ni info di tentang produk-produk DKI di Kota Semerahan nombor mongju lolong ni Kampung Medang Gayam Kota Semerahan siapa-siapa yang berminat untuk lihat suba belajar mungkin naik kaftangan pun boleh tarik cowan boleh boleh DM yo ataupun WhatsApp yo di nombor 0.6 nanti nyebut kita mau hijau 5, hijau 4, hijau taru saya lebih lanjut pasal lihat mit ini khusus dengan amranja dan dua nasihat ku pada masyarakat di sopa yang boleh suba dalam bidang ini di naik ke cowan kita barang ti yang memang ogi susah go senang leh masa senangnya yang ni eventnya sudah pot ni akhirin ni penaikan jaga cara nyek manage balang ti mak rojuk naik ke nanti Malaysia akan log secara jangan kerana yo log secara terbuka ataupun yo sendiri kerana melalui so citizen bispa leh
0: arah penang cerita so Encik Frank anak Ken ITTA dapat jadi pigorak nudunya di ruang kani di peminat raat naik projek dagang.
2: Okay, dan materi kita berkeping based on air bersama dengan penerbitnya Jason 3 dengan program T. Dapat lagi tengah pinginan dengan jam dia sama minggu baru.

0: Media 107 MHz di Suria.
1: Pukul itu lama tenu. Sebungan sepumpun agah. RTM ukas dengan TVS negap kerjasama ngeket penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi dengan Uhong Tarun. Peri Perumpat menerima penguntung MRP Dun Jepa fasa kedua. Selamat matenu, salam Malaysia, Madani, bersama dengan aku, Mildred Anin, da agah, lama tenu, YFM Bedia, di tengah naga. Radio Televisyen Malaysia RTM iranagap kerjasama dengan Perintah Negeri. Khasnya Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan TV Sarawak TVS. Tua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Aswad Ismail Menang ti biguna tinan pasti maklumat de dog piragah kekel relevan. Kerjasama RTM dengan TVS pen kiberet nganjur anugerah industri muzik AIM sikunci pengalaman kimahir serta bahan arkib. Ting libat ekspek berita dengan hal ehwal semasa megau maklumat serta pengatur program. Caranya ratus ngumit dengan minan maklumat pen perlu minan pengamal media tinan pisilung belajar. Selain sen megau langkah debau minan kerjasama dengan ihong pihak. Pedanti Wang Sidang Media rimpas ngulu kunjungan hormat neg Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg The Complex Satria Pertiwi Anuti. Slovakia dengan Sarawak dapat dibahas kerjasama dua kudu-kudu sektor strategik khasnya ngurus umon, kutong uba, ngurus uras, kitar semula serta teknologi uhong tarun. Duta Besar Republik Slovakia neg Malaysia Tuan Yang Terutama Peter Spik Syak Pidaan pikarati dog rundeng wang kunjungan hormatna neg Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Anuti. Slovakia penyedia inya de parker dengan teknologi dua bidang kecerdasan buatan AI serta pengatur jaran bahas. Kudu-kudu company masuk negara ti medok puan dapat kerjasama dengan Sarawak dua bidang ti. Tinan pisilung langkah ti kedutaan Slovakia ngirancang ngada sesi kudung secara online ngelibat company Slovakia bersama komuniti dagang Sarawak. Pidanti de abi ini sidang media de Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak negap pengurusan dengan nyaga bahan terbitan dengan kerjasama sains di masuk pemancang Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang platform digital ti piduko proses ngatur bahan terbitan dua format digital. Ti tinan pasti bahan penerbitan de tunah de Sarawak dapat dogenumpul dengan jenaga jaji sumber rujukan tak abau. Tok Buramahi Sawati kahi sementara ribu taruh ratus dua puluh judul ngelibat rima protaruh ribu dua ratus naskah bahan penerbitan medok terima bedah pustaka negeri Sarawak. Nak penyungka penulis dengan penerbit pisilung ngajak atur pimelu nyukon taruh naskah bahan terbitan neg pustaka negeri Sarawak. Pidanti de seminar penyerahan bahan terbitan dengan industri penerbitan Sarawak 2026 de Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Kahi taru ratus mahi puru ribu ringgit biham belanja de masu projek icek sepa pasar MRP Dun Jepa dedek fasa 2 Sawati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepa Iskandar Tuki Menang biham belanja ti ngeban pinguntung nek perii peru empat penerima. Balati Senjai Tuan Kuasa Kimaju dengan Penyelamat Kampung JKKK gerumpung beken perintah NGO persatuan dengan kelab serta jawatan kuasa sekolah. Nek pidaan biham belanja juga nek pihak de layak. Hasne tina nyukung guna ihong program komuniti de kawasan ti. Penolong ti arep dapat ngurang beban penerima nyalan aktiviti de irang ngeban pimaguh nek nyaratus de kawasan Dun Jepa. Pidaan ti de majlis penyerahan MRP pasal 2 de Pusat Khidmat Dun Jepa berpagi icena.

sebenarnya. Komuniti Kristian de Kampung Kendai ira ngerasa kimudah remin semayang de lebih pagu. Di masu pingunah bau, bangunan Gereja Bonyo Evangelical Mission BEM birga RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sucang menang, remin semayang bau ti arep dapat nyedia tempat lebih pagu dengan kondusif nek inya ratus. Permohonan guna gereja ti tunah wang berantaru derimpas si bayu dok lulus dengan belanja RM250,000. Ne pidaan bigunana permohonan pimancang tunah secara lengkap dengan ngajah prosedur. Ti tinan pidukok proses ngatur serta ngunah projek. Pidaan ti de malis pecah tanah tapa gereja BEM Kampung Kendai Lundu. De majlis sama bili penmugon gran MRP kahi RM1,500 nek PIBG SK Kendai dengan RM9,000 juga nek jutan kuasa Komiti Zon Taru Biawak. Penyusa layan telefon dengan internet lemah de kawasan Empawah dok pirati tinan langkah tindakan de lebih arus. Pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Konselor Kevin Lau Koji menang, pihaknya ira perhati status infrastruktur komunikasi masuk pihak de bikait. Tiki beritna status ngunah dengan tahap line gantian optik de kawasan ti. Isu ti dog puan minan program khidmat bergerak mesuramin negramin de tunah bau-bau ti. Kilemah lain telefon dengan internet ngeban penyusa nek inya ratus jeun perkhidmatan serta maklumat wang dok perlu. Pidanti de abih penerang media wang anu dua. Dua perkara de sama isu umon de kawasan Empawah pitengah makin pagu. Distegelna sistem akuat rawatan air de sungai Sadit mesiap tunah. Empat buah ramin de uma badeng sungai asap de belaga sahu kukot berapui andu nyanuna. Penyusati pen nyahu dua pitak pinanek ramin de senek. Ngajar report Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, pihaknya nerima pingabak bikaut pukul prii 5 minit berpagi. Semeheng petugas dengan ni buah jentera masuk balai bomba dengan penyelamat belaga nek tempat hal bilaku de prii pro kilometer masuk balai. Ngajar report masuk pasukan bomba sukarela Sungai Asap, penyusah sahuti dapat dokawal dengan kait nyait nek tempat de beken. Tempat de Johor dengan jalan de sempit, penyusah nek tim bomba nek tempat hal bilaku. DJ Red FM Turang Azrani Azmi atau DJ Zek, empat perjusawa selamat do kinubur de tanah perkuburan Islam Semariang, Petra Jaya Lamet Anujana. Turang sebayu sen dog pinamu dengan semayang de Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching. Turang Azarani kerja de RTM Sarawak lebih semerima sewa tiguru jaji DJ kontrak sebayu tinibu jaji DJ tetap. Pengurus Red FM Uci Murni pidaan Turang Azarani ni orang DJ de ahi bakat selain bi bakat de pengacaraan. Nentagan dunia ngarana rimpas deput kantian de jamban opis RTM Sarawak wang pukul mahi 40 bingara. Pingabesna stegel serangan jantung.

agak tipu nampin acar lagi. RTM UKAS dengan TVS negap kerjasama ngekat penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi dengan Uhong Tarun. Peri Perumpat penerima penguntung MRP Dun Cepak fasa kedua. Keti agah de lamat nuti de senusun bedak Ezerina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasenap dia bedak Mike Hansen. Selamat matenu dengan salam sejahtera.

0: FM, Gerak Bersama.
1: Okay, dengan jam itu dengan kita 2 pro ini menerim pas pukul lah Icu Bingara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan reti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ya, dan penggapi menerim frekuensi ni 06.2 MHz. Dan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan penggapi menerim frekuensi ni 01.7 MHz ya. Okay, kita akan berit bagi bila kita ada penggapi menerim RTM Klik. Cara ada paling dukuk ya, kita ada dapis saja baik dari Johor masuk Bumi Kenyalang, dan kita boleh keping minan RTM Klik ya. Okey, ada dengar reti suka aku sekunci dengan balai kita ya.

Dengan tanding Luma Arudra kata Batang Kayan 2026 di Nanjur Bedah Opis Daerah Lundu. Daerah Natur Wang 25 di ke 20 Anugerah Periti bertagi pukul 6 berpagi di pukul 6 lama tenu ya. Okay, Bruno dengan program ti laluan trafik de Umon Sungai Stamin Batang Kayan Lundu. Dengan penyohok ataupun ancah tanding ti ya. Dengan inya de era Nguhang kawasan Umonti perlu iju pen kusong kilometer ya. Era tutup sementara bitagi 25 ne ke 27 Anugerah Periti bitagi pukul 6 ne pukul pukul 6 berpagi ne pukul 6 lama tenu ya. Kemanipan semua juragan bot, juragan kapal bot dengan pengguna sungai ya. Udah pitayan supaya balati ngurang had laju kapal atau arud balati ya. Wang senek de kawasan ngatur tanding lumba arud regata Batang Kayan 2026 ya. Ini cek kedek gagah berkait dengan program Regata Batang Kayan 2026 Kira Natur de Lundu ya. Okey, menipan kita pesulung lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan lagi bagi bila kita ada pejin Ramaan Bingara. Selamat Maan Bingara dengan kita berhibur dengan nami, dengan kita ngatur kerja kita. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur ngah 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngarem mana ngera inah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, lagu bersama dengan Ella Wati, The Martina, lagu berkenaan Dayung, ya. Okay, awak ni pun ada ngerti suka aku sekunci lagi dengan bala kita. Ingin 25 anda berang pre-iti, udah kan 25. Ini program dari Renato Rusenci Matis, Mugon Anugrah, book terbaik, ya, Premier Sarawak, bagi Sawa 2024-2025. De Iranatur Nihni Bahawa Tati Mekah De Banarai Kucing, ya? Saya Martin tengah-tengah program De Natur Bedak Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Perintah Sarawak, ya. I guess selamat malam bingara bagi bila kita ada penjenamaan bingara bingkali de masa itina bila kita ada masih bitanek, selamat bitanek, selamat ngunah penyedia dedek pimaan kita dengar reti, ya. Okay, tapi sebelum lagu-lagu hibur kita bersama dengan Meza Boss, Dayak Metal, Dayak Rock Metal.

Okay, lagu bersama dengan Dino The Martina dari Pogan, ya. Okay, awak ni pun dah ngerti suka aku sekunci dengan nombor kita report Gayanu the teman kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi the anuti ya 20 tahun bulan Perigi 2026 bagi seluruh negeri Sarawak kenuhaina semendu jam bitagi pukul 4 lambat anu wicana. Lagi ada ngarti hujan de kudu-kudu tempat de Kuching, Serian, Semerahan, Bintulu, Muka, Kapit Miri dengan Limang. Masih lagi kerana Jerebu, Bilaku de Seraman, Betong, Sarike dengan Sibu, ya. Dengan keadaan Laut Sarawak, Laut Berumang, Pinatuna, Semeheng de 20 km ini jam masuk barat. Dengan Pinatu Umon nek 0.5 nek ini 0.0 meter. Dengan suhu dan nuti 24 nek taruh 24 derajat Celsius, ya. Ini pun ada amaran angin deras dengan laut gelombang di perairan Malaysia. Senjata api lingkungan 24 batu nautika, ya. Amaran segan jangka berlaku di Laut Sarawak nek andu rima 25 hanuburan Perigi 2026, ya. Seperti cekedek berkait dengan report Gayanu di tempat kita masuk Jabatan Meteorologi Malaysia bagi di anuti 20 taruh hanuburan Perigi 2026.

Jerebu dapat teban enam kapurung tak. Rebis i berpaut ngas saluran ngaseng tak. Daya ratus, rebis i anak-anak barang nyamba. Sama ngera adi bian anak berpaut ngas ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepak. Rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU bergatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngedatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: cuma Simong moy jam bilang kono.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada masih bersama ada ngariti dapat pengisi segmen ngancang betul ya. Mau ni pengarah bila kita ada rantagan ramin dengan ngariti. Tapi saja penyalan bila kita baik dari luar bibiri barang. Baik dari pawan dari ngecung ramin bila dengan kita ya. Mau ni pun sentiasa kita gagit dengan penyelamat. Payuh kita antagan ramin kita sentiasa kita pastikan sui-sui sekarang medok tutup. Kali jaga kita nenek ke de lama tenuja na sui sekarang bayuh kita nutup na. Sentiasa kita gagit dengan pikir hati ya, sentiasa kita ngecek tayu keadaan ramin kita sebaik kita luar tempat dera tuju bala kita ya. Okay, selamat malam bingaris, selamat menjamu selera semua bala kita. Tengi kita amaan dengan reti, tengi kita bibur dengan lagu-lagu penghibur de sediaku nek pukul la prii bingaris.

Take Care bersama dengan Gwenda Martina, lagu di mana sanggup aku ya. Okey, awak ni pun jam ini dengan kita mengempat minat rimpas pukul lah mahi bingara ya. Selamat bertugas sebagai berkita ada bertugas dengan reti. Kali dengan reti either kita kerja bingara ya. Kali de masa tina de pejin ramari kerja. Selamat mari kerja. Semoga bila kita pernah selamat di tempat dituju kita. Yang bagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Sekiran kita nunduk, singgah kita tayuk di pengijaran. Singgah kita tayuk di kedai kopi. Kini kita ngagan nunduk kita. Sebaik kita pesilung ngatur penyalan kita ada dengan reti ya. Terima kasih bagi bila kita ada sebab sama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Lagi bila kita pun boleh keping ya minan Facebook The YFM dia RTM Kuching.

Okay, bintangku bersama dengan Jackson Boson ada mati nah. Okay, awak ni pun ihon boleh dengan kita bersama ni kita ada ngeriti Ronald Dennis. Ucap selamat bertugas kuana. Menuju salam de ngeriti ni geng-geng awah dengan ping-ping YFM dia. Haraplah kita semua na sihat sihat selalu. Masih lagi de ngeriti Paul Sekin pernah de bersama kita. Nuju salam na ne ping-ping YFM dia. Harap kita semua nasihat yang tersen. Yang menang jerebu anu ami de kawasan tibede de lamat anu ti kuana. Lagi masih lagi de ngariti Ruth Meril ada bisama di kita. Ucap selamat bertugas. Salam ti tuju nene ke pingoji setia YFM dia. De diki-diki sija ogi adin kuana ani abal bara so ingan kuana arab so ingan dan keadaan de sihat sija kuana selam ceria masudipna de bung brado brado kupo segong singai bau ya. Terima kasih anda Krut Meril dari bersama kita ada ngerti. Masih lagi Zack di Vipers di Vipers ada bersama kita ada ngerti ngucap selamat bingara, salam masuk kampung Rayang Serian ya. Okey, masa lagi dah ngariti dah ada bersama dengan kita Midesem. Dan menang menu dah ada ngariti kerana midin goreng belacan ikan yupide. Simple saja kerana ikan masin pide ya. Okey, terima kasih pindah bersama dengan ngariti. Oh, ini kita berseluruh lagi lagu-lagu penghibur kita dengan jam itu dengan kita 20 minit rimpas pukul mahi bingara.

Okay, bersama dengan Deloitte, The Martina, Malam Penuh Kenangan. Ya, kurang masuk setengah jam lagi kita bersama. Mengisi ngerum ngancang petik.

Mari kita dengar di James Pengiran. Masih lagi Michael David Protasi, penada bersamaan kita. Ucap selamat bingara. Masih lagi Landi Lamit, Nenek Fila, penada bersamaan kita. Vivenci, penada bersama kita. Binet Thomas, penada bersama kita dengan hari ini. Tuju salam dan ke Baladingan, kuana peminat setia YFM Ria, geng-geng awal, dengan salam ceria, salam damai, nudu ingan, kuana salam masuk kampung segar senewan kuana. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada dengan hari ini.

berakhir dengan jam meeting dengan pengita 42 minit rimpas pukul lah Mahi Bingara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Riti. Baik, nak bagi bila kita ada keping minan RTM Click dengan bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat ke pimpinan frekuensi ni 0.6 MHz ya. Okay, sama mengara ni ke Henry Bali. Dia ada bisa mana kita ada ngerti. Nuju salam na ni geng-geng awak. Selagi Roland Stewart pun ada bisa mana kita ada ngerti. Ucap selamat ngarum. Dan selamat bertugas DJ. Terima kasih. Terima kasih bila kita ada setiap bersama. Ini kita bersama dengan RT pengisi segmen Nasin Ngancang Peta. Bersama dengan Ezra Calon Sobun.

Microsleep ineh minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh puluh saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

bersama dengan Cik Mitin 4 minit lagi pukul Peri Pingara dengan pukul Peri Timati. Kita rasa sama-sama ke Pingaga di masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pengisi Ngarun Pawan belakang terapi silung bersama dengan DJ Chase pada pukul 9.2 trip ngaruti dengan saya ketika bersama dengan Ruti pengisi ngancang peta 20 taruh neberan Peri 2026.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu itu buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Anda tinggal semua sempri mai pertaru Yang Mulia Al-Malik Hussein Raja Jordan dengan Yang Mulia Nor Al-Hussein Permaisuri Jordan mendekat Malaysia yang atur merawat resmi tui taruh andu. So dua bagina mendekat pakai beron DC ni kosong di padang beron Subang pukul 9.25 minit isan-isan kaduk amat beda yang amat berhormat Datuk Musa Hitam Gapit Perdana Menteri. Upacara penyertaan rasmi repasana duk ngatur di bedak bangunan Parlimen Kuala Lumpur laksua bedak bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Mu'azzam Shah ngak ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Haja Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Merawat resmi tui taruh anduan teban kat kerja merawat kat Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah dengan Felda Trolak dengan penetan lagi ina yang negap nikaban diplomatik dengan kerjasama so dua parais sama perhati model penyekembang sosioekonomi Malaysia. Anu tidur sejarah doksen so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Dengan Nadine bersama Dokoi dan segmen
2: Ngarum Pawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua behibur, ngojit lagu-lagu dia pilih dan kai.
3: Sobukur peringarum, next mendua turut ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BD.

Ragu sebuah stok dengan Romiti susah senang anti bersama so Harry bersama dua Stephanie sama dengan Rom. Terima kasih untuk dua suara berapa kerja tawa FM Royal. Jadi dan segmen dengan Rom Power di Ondo Taruh itu 20 Taruh Dobaran PE sewa 2026 yang ada bersama dua ku DJ Jazz dan Tipu Taruh Jam itu tak terus berhibur ngaji teragu-ragu pinghibur di moh kenyusun sana so beringan munog info-info berkaitan dua isu semasa di Riak Kosi kan duduk so beringan dengan Romiti arah penyandang so berapa ngaji tawa FM Royal dengan Romiti dan keadaan sehat ceria-ceria senyum-senyum saja ya. Radio untuk dapat berpengaji tak pakai gerombang FM ni 0.2 MHz. Ruas sedo hingga dapat geng ojek siaran radio pakai aplikasi RTM Click ataupun so Facebook rasmi YFM Radio. Ya, jadi saya pengisi segmen to ngarom iti you know dah pukul semua ngarom tiak ter ngoce tak abar ngarom seterusnya pukul semua suku you know ter sama-sama lagi ngoce ta program renta bau di moh dia open debit tersedia jadi harap so berengana terus bersama ko i andokan juang segmen tiak pukul semua dua turap ngarom.

Okey, jadi nanti ragu pergi berita padu janji bersama aduh atuk kedua sana. Ya, jadi akhirnya supaya dua mah taruh minit ada ngaruh pukul pre-e setengah ngarom. Ya, sama dengan Rom, terima kasih duduk so berapa mengajar tu YFM tu yuh dengan Rom. Mungkin lagi ketika itu beringan ada dengan pemandu apa hari ke Bori. Sebab so ngumi ti di ke pasar kucing gede ni ataupun lagi kena di tuang apa hari so kucing light and floral festival 2022 mas. Ataupun lagi dari dengan pemandu dari ke pasar ataupun tika iti dan pemandu di ke tapal te kroja dan bisa berikan di kroja pakai shift dengan Rom iti. Jadi harapan anda kisah sejak pemandu ingat ngarau itu harap penjandangan selamat dan doga tepat di tujuan setiap ingin penubu di orang raya. Apa kesemua radio tetap on ya, doga juga segmen detik pukul sebong tua tengah ngarom. Ya, jadi ragu-ragu penghibur di Mohiki Nyusun sana sobringan ragu ranca ragu omak ataupun masa-masa meragu di ogi dengan tebiti arubis ngarau itu dan ruangan Facebook tu. Ya, jadi sambaringan nanti kita dapat salam ngarum pawan untuk berdingan dengan bermadis ataupun sosi sejak dapat dia terus sampai kita salam dengan ke ruangan Facebook tu saku support bahasa salam dengan nanti. Ya, baik sambaringan nanti tika iti hero di bori mungkin nanti bayu ke kenyam nundu ngoji radio dia ataupun lagi tadi main-main handphone dan ingat TV. Ataupun lagi nanti pasang radio yo kajut ke ni ke ragu-ragu di DJ main dengan Romiti. Ataupun lagi sojai ke Romiti ragu-ragu di minat ataupun ragu hot dekat itu. Ya, sesama kata bihibur. Aku bihibur tu seterus dengan Romiti asiku udayung so kumpulan nanti amidos.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redong Ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Roblin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu bujang serikin so Rina J tepat cukup temogah mensingan beringan raana perpanuan juga ke minggu. Jadi info seterusnya di Repkosi Nudua Soa berpengajar 2 FM Doyah Ngarobiti yang dah bertotok kedua bertanding Lomba Perahu Regata Batangkayan 2026 di Rebengatur di Sungai Stamin Batangkayan Lundu yang kawasan ngejaka yang kira 2.0 km di Sungai Stamin yang ngejaka area Botua Peso 25-27 untuk buran priiti. Tajuk so pukul 9 pagi noga pukul 9 ngumi. Saat ini adalah duana saat bertanding Lomba Perahu Regata Batangkayan 2026. Jadi kira supaya 20 minit ada gara pukul semua ngarom. Jadi ada kemutia pukul semua ngarom. Sama-sama ngocita abar ngarom. Ya sama ngarom, terima kasih kita duduk dengan tu Ronald Dennis segi sama tu ngarom itu, terima kasih sama ngarom untuk Michael David Protesi. Ya terima kasih kita sama ngarom Power nah main mitia main ragu aku mau pencen masuk cikgu David. Okey. Ya sama ngarom duduk Henry Bali sekupu bombuak salam sayang sekupu bombuak itu request lagu kenangan oma so cikgu Johnny Raymond Bihud. Okey ya terima kasih. Okey seterusnya Vilonia Elizabeth yang selamat ngarom yang masuk Tudan Miri yang request lagu masuk Fabian M Rebang Dabihis ataupun Joget Nanjuikan lagu tujuh negabala grup fan club belainya ada WhatsApp ada Facebook ada TikTok. Yo terima kasih Noritika selamat ngarom ke selamat ngarom dulu James Pengiran si Noel Paul Sekin yang selamat ngarom itu dengan semua pegawai Ping YFM Doyong Ngarimiti, harap kita semua sehat dengan terasa. Ya, terima kasih.

Okey, jadi nanti orang menghibur ruruh hatin ke asa penyanyi Martin Joning itu supaya 2 mai cuk minit ada ngarep kor semua ngarom jadi 2 cuk minit lagi tore sama hango cita abah pukul semua ngarom. Ya jadi info seterusnya jenuh Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bersama 2 berita Sarawak ria nai majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Ria Bongatur Anu Rimohiti pukul 7:30 ngarom di ni buah hotel terkemuka di Kuching. Dari program itu buah ngatur ialah 2 sidoh ni sawak jadi tanda penghargaan untuk penulis-penulis buku umum di berasal so Sarawak. Yo. Terima kasih Bobo Dudu so pengujian Tua FM Doyah Garawiti. Jadi sambringan di tika itu haru aga bayu boos haru aga ngujian Tua Radio atau haru aga main handphone ataupun lagi gadi naya kerja pengenai sebab yang mesti yang obuak ngaromiti pakai botol pun mungkinnya menunduk pakai sungguh menuh kerja tetap ke yang nang mesti obuak no ke yang nang tak trace pakai botol pun menunduk pakai sungguh menuh pasang radio ngoje teragu dia mungkin kira lagi ragu diminat ngati mokat kena ngati ti dia berjoget ke dia saya nang aduh nunduk jadi rapai mudah nunduk dia dapat dah nyambung kerja pengenai yang ini okay, jadi sebab itu yang ngajit apa pukul sebab garam tobi bul dua ni tengah ragu aku mau pencen.

Pukul semua ngarum. Selamat ngarum bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarum. Penyampai Red FM English Bidau Azrani Azmi atau rebisnya apuan adot neh DJ Zek bi umur 47 sawa seramat abu ngubur dan tanah perkuburan Islam Semariang Petra Jaya Ngumi Jaya. Bidau ia oleh anak pinuan so duo sike sudi moh kerja duo RTM Sarawak rebis mengurimoh sawa. DJ Zek ia oleh nyaa di bibakat dua bait piko boseh ia oleh rugi ayuh saat RTM Sarawak. Bidau ke bos ngarome ropas obo dapot doi ngon odope di jaman opis RTM Sarawak kira pukul moi 40 ngarom. Iyo obo natap nang ke bos tega serangan jantung. Sarawak Arab RTM dapot bikusi kepakaran duo pengalaman di bogo dan pengurusan media saat turung naik pinisidia liputan sukan si 2027 di ya obo ngatur sawabau. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol sobot nang pengalaman RTM ngurus liputan bogo masam acara sukan. Iti ngan nyenotu aspek media dua penyiaran sukan si 2027 dapat obo penuh dengan pagu. Iyo sobot iti dang sidang media ropas kunjungan hormat nudu Premier Sarawak di Kuching. Iyo namah nang sistem telekomunikasi tong perlu ke obo nama pagu. Pakai nye nyokong oni dibigunanya dangeh masa sukan inotia. Sementara inoh Ketua Pengarah Penyiaran Dato Aswad Ismail sobot nang RTM yang ingin kerjasama punua dang sogi kepakaran dua kongsi pengalamannya. Iti morot kerjasama berkait teknologi dua pengurusan penyiaran acara sukan. Pengalaman peruah Piala Dunia 2022 ngajar bogo pikara di dapod obo pibau dua nama paguh amot tesaan pingatu sukan. University Teknologi Sarawak UTS adin ogi kira-kira 5,700 naan pelajar. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Sahrir Osman sobot nang kira 2,100 soeh soon utung so skim pendidikan tinggi percuma. Kira 1,500 naan pelajar aduk terima elaun morot leh elaun perumahan dua wang saku. University inoh tong kidubu geh ngin pinumpu dang bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM, dua semengnuam so semengmoy program prasiswasa di abu sedia yo leh bipuun so STEM. Iyo sebut iti takareh naik kunjungan hormat nudu Premier Sarawak. Opis Kerja Raya JKL Sarawak moh ngatur sesi sain pokat janji ni buran 2026 jagin tanda tajuh pimonu projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB Seksyen Miri. Nona di so JKL Sarawak, projek ngelibat keroja namah paguh orang dua lorong di Sigah Ogi baya orang dua hala di kira 4.3 rimoh ni kilometer omu obo namah ki 4 hala. Jajaran tajuh so Kuala Baram nogi kompleks Immigration Custom Quarantine dua keselamatan ICQS Sungai Tujuh. Skop projek tong morot geh projek nama paguh sipang di ogi traffic light eh di Kuala Baram. Dimuti sejak abar di penyusun da Nur Akala Abrain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.
2: Come here baby.
3: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
1: Segmen dengar pun
4: pukul free in atau pukul 2 teruk ngarum.
1: Kita ada habis segmen ngarum pun.

0: Okey, jadi nanti ragu penyibur ragu Oma, kenangan Oma. So, Raymond Bihud. Okey, jadi kira supaya dua semong ju minit atau ngari pukul semong setengah ngarum ya. Jadi, ini info yang berkaitan dua pemakluman awal penutup sekolah setegar penusah jerebu di daerah Serian ya. Betul-betul kedua pematawan bacaan indeks penyebaran utara ataupun IPU semasa Moh Robiso 200 sendi yang ditakar benar itu sehat yang suat sekolah di daerah Serian buat tua peserta merta berkuat kuasa 24 anuburan perii yang tiap pagi yang melibat 100 muih buah sekolah. Jadi sesi ngajar dua pembelajar di Bori PDPR dia buah nai dan tipu sekolah buat tua pengan di tidak itis negara penusah jerebu.
1: Bingara, selamat berdapur kita ada program Rentak Bau Kita Ada Bingara City. Jadi ini Kak Gah Bala Pingaping YFM Bidaya Ada Bingara City. Harap semua na ngenyem-ngenyem dengan sihat semua na. Lebih-lebih lagi bala peminat setiap program Rentak Bau. Okey, jadi lebih arti aku mesedia semeng dua dengan lagu datang bala pingaping kita tinang kita sama-sama berhibur Ada Bingara City. Jadi lebih ngerti bukan saja lagu Bidaya daerah peluah aku dalam program Rentak Bau. Tak usah lagi lagu masuk Indonesia, lagu Malaysia, lagu bahasa Inggeris, lagu Iban, masih lagi dengan lagu Bidaya kita semua na dabi rentak-rentak bau ataupun dabi genre ataupun dabi music bau kuan kita da masa itik na. Dengan beraja dengan peredaran zaman da masa itik na, keadaan muzik kita pun makin berubah. Kan ngamina rentak lagu joget memang timaga. Pada masa itik na, makin ihong bala pemuzik, makin ihong bala pencipta lagu kuan kita. Keadaan muzik ataupun genre muzik pun makin berubah. Seenci ada dak ballad slow, ada dak slow rock kuan kita. Ada lagi belada dengan kek mantek lagi lagu-lagu joget. Pak dah masa itik na, ini lagi rentak bau seenci lagu remix kuan kita. Berarti memang kreatif kuan kita ngunah lagu-lagu bau berajah dengan keadaan dunia kita dah makin modern dah masa itik na. Okey, lagu dah sebungas daerah ngibur bala pikaping kita dah bingareti. Kita rak berhibur dengan lagu Maso Yu China, dengan lagu Nyaga Cinta, Najah dengan kumpulan Ungu, Aku Bukan Pilihanmu.

Sen Martin na dua dengan lagu dah menghibur bala pika kita. Dabi program rentak bau kita ada bingar siti. Dengan kematan masa kita nerusin lagu-lagu pilihan kita ada bingar ti. Dabi program rentak bau kita dengan lagu masa kumpulan The Crystal atas nama pengerindu. Najah dengan lagu budaya masa kumpulan Scarlet Ani Agah Dingan.

0: Dengan bagi abah lagi tak ada bayi lagi beres, dengan arti ngampan bata nenunduk rabe es. Terus bersama dengan ambil dalam program Rentak Bau, sebab ihong macam lagu-lagu penghibur. Dedok sedia aku dalam program Rentak Bau, dengan arti tinan kita sama-sama berhibur, tinan kita sama-sama konya ngampan bata kita de ira beres, dengan arti sementara CN bagi bala dengan kita ada kerja, dengan arti aku percaya ihong bala dengan kita ada kerja, dengan arti bagi bila dengan kita ada kerja shift pun kita, semari kita mula kerja, kita lebih ngerti, kita berhibur dengan lagu-lagu duduk sedia kita dalam program Rentak Bau kita. Okey, lagu kali ti de irang hibur bala pika-ping kita senceh ni tengah lagu masa DJ Asep Iki Palevi dengan lagu Senyuman Kamu, Najah dengan lagu Sempamai Laku Dunia.
1: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

Terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asep featuring Iki Malaysia.

dengan lagu menghibur bala pingkaping kita ada habis program rentak bau kita lebih hariti. Kita terus lagi dengan lagu masuk Indonesia. Masuk Ari Lasso dengan lagu Hampa dengan nik dengan lagu masuk Morgan Aku Nyalau Amor.

Okey, de empat dengan lagu lagi di nak bersama ada Abi program Rentak Bau Kita Bingar Reti. Menganih keadaan bala pinggir-pinggir kita bingar reti, meh peras antenah dengan lagu-lagu. Pilihan kita ada Abi program Rentak Bau Kita. Menganipan kita terus dengan lagu dan nombor prii ataupun da Abi program Rentak Bau Kita nombor prii dengan reti seince lagu masuk Maisaka dengan lagu Ingat Ingat Kamu, Najah dengan lagu masa Rizky Fabian, Fit Brikaita dengan lagu Cuek.

Okey, saya mati mengenai dengan lagu dan menghibur orang balap kita ada pingara ti. Jadi ketik tayo program rentak bau kita ada pingara anu 4 city. Bidaput lagi kita anu dengan jam bersama minggu bau dengan pilihan lagu-lagu berentak bau lagi. Dengan saya aku selaku penerbit program rentak bau dan pingara ti ngucap selamat pingara. Selamat berselelek dengan bye-bye dengan lagu pimangan kita pingara ti. Masa remixi Siru Berpagi.

Okey, jadi nanti teman sama-sama ngoji atau program rentak bau to ngaromiti di beberapa ada menyusut ya. Ada penambit halinta cak game. Okey, jadi akhirnya supaya 22 minit ada ngarep pukul semong ni setengah ngarom atau pemboh morot kadang zone interaktif ya. Jadi dan zone interaktif ti aku ringin peluang nado seberapa ngoji tengah ngaromiti di arana paita salam ngarom power nado duduk peredingan bermadis ataupun sosial sija dengan dapat gaya telefon ke nombor 0-22-25-43 ataupun 25-50 ya. Jadi sampai dengan di tikaiti haru abai bo saru akan naik kerja pengundangan di bori baik tadi tempat kerja sama naik kerja pengundangan jadi radio tetap ke on ya nak kan juang segmen di pukul semoga dua turut pengarum ya sama ngarum terima kasih duduk Malina Peter Jun ya nang selamat ngarum ya nang semoga sihat selalu itu heran kerja teragu pegan tepung pegan gorong okay, jadi seterusnya Jiho Mitoy jenang selamat ngarum selamat bertugas harap sehat salam damai so serikin main ragu dayung sangon so dino ini ya terima kasih geduduk puan nyimoy di kisah merata ngarum iti selamat ngarum geduduk Hendri Kupa James jenang selamat ngarum ya terima kasih Durin Kubes pun kisah merata ngarum iti Derek Asen jenang selamat bingara dan semua pekeping YFM Bidaya ya terima kasih geduduk Simon Nikarong kisah merata Michael David Protesi yang terima kasih ini sebab apa mau ngoje teragu aku mau pencin dia yo ragu peminat ya ngaram itu ya terima kasih untuk Michael David Protesi yo jadi ragu pingbol tu seterus ngaram itu madi ngantuk ngibur sobra pengaji tu YFM yo dia robai bos ada nak kerja pun ayang ngaram itu seraru kau nak Tony Spucci.

Okey, jadi nanti yang ragu penghibur atau dengan Romiti selalu gak ada penyanyi atau Nios Puji. Jadi salam peringatan dengan Romiti. Di Arok Bayi Boos, di Heraan ke sebuah telefon. Pada salam untuk beri dengan berima kasih pada selesa telefon ke konti. Jadi info seterus, you know, kudu-kudu orang di sekitar Pasar Kucing ke Jakar Botop ataupun Nal Lencongan. Bila so pukul semong 2 tengah handu, 22 menduburan prii yang nogas mong pagi 27 menduburan prii betul-betul kedua program Kucing Maraton 2026. Kena dia lagi bersambut ada Ketua Polis Daerah Kucing ACP Alexander Nagacabu nang Kucing Maraton dia yang libat peserta tempatan dan tuah luar negara. Jadi sampai ratus ya orang di lihat betul yang lagi jaga orang nak main bazar. Orang tun Abang Haji Openg, dua orang tun Abang Haji Openg, orang Carpenter Street. Dan masa di sama ingin ruang duduk pengajar naik persiapan saat program Kucing Marathon. Itu. Jadi ruang saya ini laluan dibokong dari Abu Top ini antara orang Barak, orang Pearl. Lampu isyarat orang Pearl, orang Wawasan dia ke padang mereka, orang McDougall, orang tun Abang Haji Openg, ruas eno orang Haji Taha, lampu isyarat orang Haji Bah Abul, simpang orang Muhibah, orang Kulas Baya Kudu-Kudu lagi orang di Bokot di sekitar kawasan Kucing. Jadi dalam tipu itu baratus di ngejaka area penuh orang itu ataupun lagi ngerusuk orang itu baik yang di ke Pasar Kucing ataupun ngerusuk orang ti lemon keroja ataupun pari keroja dapat ke nyandang ngatur pemenuhingan ataupun pakai orang alternatif. Jadi ragu mingguan tu seterus ngarum itu tu joget dia orang ngaji ragu joget dan nanjuikan so FBM sama 2 BV.

0: Okey, lagu Minggu Borto, Kebun Pengen Rindu, so Dino bersama dua penyanyi Patricia. Okey, jadi kita supaya dua mata roh minit tadi ngari pukul semong di setengah ngarum ya. Jadi lebih semong 4,000 naan dayung berjaya nama pengen lapor dan ngerusu pemandai di Beranus Soon ngerusu program latihan kemahiran wanita WST Tajoso Sawak 2022. Jadi kena di kita sebut ada Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua penyandang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah nang rupis 40,000 naan peserta mahasiswa dan WST itu tajuh so ia buah wujud ya. Jadi adin WST mahu menyedia latihan dan empat bidang utama iaitu berjiit kecantikan kulinari dua spa bayar urutan ya. Jadi khusus-khusus disiplin itu berdasar dua kemahiran dua nilai pasaran dijadi asas saat kerja dagang bayar sumber pendapatan. Jadi aduk kedang zone interaktif ya, aduk kedang segmen garampawan tadi ngarau menurut taruh itu. Jadi saya peringan tadi rana telefon. Okey, mungkin dia dengan telefon garuti. Hello, selamat ngarum.
1: Hello, selamat ngarum DJ Jess.
0: Yo, selamat ngarum. Masih ada telefon ngarum ti.
1: Mekamet ngan kan saya ingin buka.
0: Ah, reaksi ke? Jak salah nyabut ya tiak.
1: Bapak Katang tu.
0: Oh, Bapak Katang. Aduh, hai.
1: Tepuk.
0: Oh, ni apa Bapak Katang?
1: Pagu. Masih jebu di timur.
0: Agak jauh. Jebu di Seriat memang mau takah itu sehat ya tiak.
1: Ya, dah. Agak jebu suka-suka ni kan.
0: Ya, sebab IPU pun mau lebih 200 gitu ya.
1: Ini apa dengan?
0: Pagu sehat-sehat.
1: Pagu dah. Semoga jangan sehat. Tuan bekat dengan.
0: Ya, terima kasih. Okey, Bapak Katang. Terus saya salam ya.
1: Ya, aku menuju salam di Amang Padel, Puan Dorin, Ayang Boy, Matthew the Picing, Donny Lim. Aku berdak dengan main lagu Amarai Sebarang, cucu jenis Najri.
0: Najri, ya.
1: Ini juga lah DJ.
0: Okey, ya, sahabat Karom, terima kasih. Duduk baik Katang. Ya, no, Bapak Katang so tepoi. Jarang-jarang ya telefon jadi ada ke Bapak Pilu suara ya. Jadi minta maaf ya duduk Bapak Katang ya, memang steady yang disebutkan saya telefon dengan Karom itu. Okey, jadi saya terus terus mengoji terus. Hello, sahabat Karom. Halo.
2: Halo,
0: sahabat Karom.
2: Halo.
0: Halo ya.
2: Jep, yang boy ti.
0: Yang boy, ini agak yang boy.
2: Aduh, mata aku mingung, kutu lelop, mata kelop. Kan gini, nganu, gini mau na petemun jaya, cien asaroran, kena taman ina tibita. Lalu ku nyemut mon, aku nu minyak mon, bengaku sebut aku, ku pernah pemusuh pagi lelop. Aduh, mau tahu bingung, punya pantun sayang. Suka, aku pantun. Oh, ya aduh, mati nenek season iban nih, lenak pantun, bobo. Aku, pokos anti jeb. Jadi, Babe kata minta lagu nih, matiin lagu Nedri ya.
0: Ah, maksud Nedri ya.
2: Oh, si suka, anti sih ya.
0: Amba kayak sebarang.
2: Oh, bukan gini lah, si tajuk lah. Kalau si suka, anti mina amuk dah ini matikan las-las, nebuka detik anti ya.
0: Lagi
2: janji lah anti, kalau Jeff ngoku anti. Aduh, muno-muno ni pernah tuh mau lelap, ku buos pun semua. Kating ku mau menang pupus semua ni setengah, muka dah dapat ku
0: semua. Maka dapat.
2: Laka, metel tiba, duduk, buos bu pagi. Ku gak nyalap dengan mu ya, mati nakin-nakin beri ya, Jeff ya. Anti sayang dengan Jeff. Sampai bila-bila sehat lalu dengan keluarga ya. Makasih maka Bapak Katang. Muka Bapak Katang sehat atapui. Anya pukala na tebedu je pa. Ana gini todorin tayung ebi belade ti an lah puot neku lah. Yang ke lebatu mawak mang bedel. Sina Benny, Subuh Krenes, Mr. Donny Lim, Meti da Picing lah tanang babu sporting and arepet jawa tayung babe jep. Semua-mua lah kita dengan keping session video lah. Sandra dengan benar ya. Moga sehat selalu lah.
0: Okey.
2: Si Ed aja ya, Ajep ya.
0: Mm-mm.
2: Pagi kita harap-harap nanti kata bos lagi lah, mampu duduk.
0: Ayo, mari Pak Oh kita berpantun.
2: Okey, ba, sama Kio nyaga jerbut ya.
0: Okey, yo.
2: Siap ya. Bye Je, sama Bunga. Terima kasih Je, bye.
0: Okey yo, sama Garon, terima kasih Nudo Yang Boy. Ha, taruh minggu dia suap berpantun dia teh pare. Besok pun minggu Pak Uh tu berpantun. Harap dia lagi suap leh. Okey jadi ngan dina tu bibur dia ngaji tu lagu penghibur tu seterus ngaron piti ragu dia ogi piti ada Brenda Tambi ti ya nang ranang ngaji tu ragu I have a dream so aba ya nang ragu ti has ngibur so bra pinata YFM Budaya Harapan so barang ngan tu hibur ya.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi lagu menghibur cinta nama ni so kebelan di Jegan Pen. Okey, jadi kerana supaya tu semong cu mini tado ngari pukul semong tuah tor pengaruh supaya dom semong cu mini tado atau dah segmen ngaram pawon tadi ngaram pondo taruh iti. Ya, jadi saya beringan di Ria Mora tu boos kedai ketika iti. Jadi perisa kedai ati pada penyalat bodi ya ke ningat luar bodi yang mugi kusi moto kedai haru gatong di motosikal ringan ataupun get boyo bolok. Perisa ke dia sebaik murah terpaus. Jadi sebaik murah terpaus dia perisa ke dia alam handphone dengan mbah kepasang aruk rupis sambringan nanti halan dari muka tersuam tiap pagi nanti memang muka terpakai alam maka buat perisa alam dia dia betul ke 2 jam nanti mbah dengan set terlalu jangka salah dia nyala ke alamat muka dia. Jadi ragu pinggul terus ngarap itu amba kai sebarang Nazri NJ 2 ragu kedua coba Eliza Susina Jogti Wifi muda ya gerak sama.

0: tu je Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, merik abuk. Gerang segmen ngerang power tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerang power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia. Dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang subkul semeng dosrap ngerang dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sawakah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dahlah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serem ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngakeh dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Ayun tayo rag gumi hibur jo bang sa Eliza Suzina pang sugumunoh di nyama hatu mondo kan juang segmen ngaran pawan tadi ngaran wandu taru iti. Jadi rapai titi ingan dapat gabi hibur ngajit segmen semong dua nu ama so pukul semong dua terop ngano mondo ke pukul nu ama pagi. Jadi pukul nu ama pagi tadi pagi ngan dapat gabi bersama dua pengarut ko ID petugas dan segmen makat karimohas so pukul nu pagi nu pukul pri ia pagi. Jadi harap nang suap berangan ati hibur ngajit ragu pigi pingibur di mo kunyusuna sana sobringan ang aromiti jadi ngan ino aku DJ Jess arap nang atau berapa bau di segmen tuo anu di bokon bapai nu du sobringan ragu pe bua ang aromiti yeno joget ngenang udip so alan bersama tuo mega mix band jok di wifi mereyo gerak bersama.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Kebuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Itih lah dodori aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak yang ku pakinoh limutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, adi, sinai mo kon gati ya. Adi, inoh ya, mo tanai mo sato ya no.
0: Gorot bak ku ngujit mo sina ne. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sina di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba-tiba ada dapat gitu, mau terlibati.
0: Eh, tunggang aku terlibati dan enggak mau. Enggak, aku gong steering nanti ya.
1: Agong saja, mau maaf mau gong. Aku ingat mau menunggu mau syuti ya. Kau nekot, mau lihat-lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di aku penuh dia. Kaki aku guyu-guyu penuh lagi. Tonggong penuh aku. No, aku gak mau tahu ti.
1: Bukan ini, aku syoto ya. Aku syoto ya. Kalau di dengan aku ini ya. So lepas ni, gagalah yang dua kuatih ke? Nang dope idoh dari Indonesia you know, nang tonggon panu, paling ngah push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ke sebenarnya ni. Mula rasa munang do dapat, anu do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku nak terbang aku Kristen aku gigi pakai do keberani ni. Kamu mak me, ngah tak bohos lagi ya? Iti di doli aku ni. Cuti apa sih nasadiku? Dah kena memang mau temabuk. Nengah mau tua temu kau ada aduh, ni tua telegi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tambah motor temabuk bahaya.
3: Oh, Sinomel, sebaninga, onak mujike. Ida ke ni kemotoru nangi rabu?
4: Tanah naga. Asa mo rabu tiya puwana mo nam.
3: Sinamel, dua beninga ay. O nak mo berumbak bisiko dan orang. Di toru nangi hubur hangar ke?
4: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puwana riya asa mo nam.
5: Oh, Sinomel. Oh, Sinomel.
6: Oi, oni no. Oni lagi no.
5: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak musuaman batu, ay.
4: Mama, mus barang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu no.
3: Asamu di Bisaya, suka depmu.
7: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh puluh saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu nai tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bat gonan. Iti haruak bergumuk dah selimut. Wat kia sehat?
1: Oh, ni nah, oh, ni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nga kupi, oh, ni.
0: Bah, gere. Oh, ni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ugi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata poda dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong taulun. Kualiti sobak adin moskia nyam ko ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukodu. Makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam adopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan menang dok modal ya. Ku jogging sadi adop ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: No sal mana aku dolek ku ngocit sinam sadi ya. Kabu sasuti memang doi sehat.
1: Muti les kia kolas. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: jak kati ya. Ponu nak ke ponu, mu tido sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kepoli dukun kena ngah, dia tubun kepuat ti.
0: Nah, nah.
1: Tiak ni sido je. Pandai pagu pemu, boleh aku tahu aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat na inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak, yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, mak, mak, mak, mak, mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Jangan penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, tempat bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, meret katiban. Tiba tu tiba tu boleh buka din.
2: Asyik dia pada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya iya iya iya.
0: Nah, ingat ingat.
2: Ah, gulu gulu gulu. Aba aba aba terobo, ya,
0: betrobo. Gulu gulu ti.
2: Kini ada ilmu tanya.
0: Nah, kasi siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong Jess, tolong. Tolong.
0: Eh, dai tolong nih, gulunya nak. Gulu gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, mana nimbak lo ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Enas sebenarnya iyo ti. Ko dengar so pagi jauh yang pucat mana dua kopi agong sakit pun tonggan mau buyang. Aku mau tahu lu kiri iyo ti. Kadang iyo ti ko rasa so lagi so enok mau umur yang ti. Ko rasa doy ya di pesa atau pai ko rasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sa ngecek adep.
1: Hah? Tu aku si iat na.
0: Eh,
2: kai ku ngecek ke mana?

0: Ya, dati ke paguh eh.
1: Selamat tiada beringku-beringku yang bakmu.
2: Ani nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos, beriti.
2: Oh, bergorot lah.
0: Haa, bergorot lah.
2: Kau tak ada guna lah.
0: Haa, lebih kurang dia.
2: Bak bergorot.
0: Haa. Ngejit dia, ngejit dia.
1: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
2: Okey, mai tiang. Ada lagi ada yang tak itu mai.
1: Ini cek adak mata ya, cek adak mu.
0: Domni lagi nas. Saya mukut cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemban iyo dah berbatu. Tanon iyo dah tepan iyo. Mat do telah penuh iyo ti na.
1: Ada rasa ngocek lah muti. Ada rasa ngocek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
0: Hati mu katung. Patut meter mu tanggung lagi semua ngah.
2: Okey mati.
1: Okey hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak ni menang siklip tiap kadu di ketaya tiak.
2: No, no.
0: Rehat ni andu.
2: No mau paksa jaga aku dah tiak ni mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo asal mula mula ubatmu lahan berehat.
2: Yo lah. Ti
1: surat siklip mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
2: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
1: Ada nombor telefon in.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment burung bau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Ingin aku rempuan
2: boleh nas.
1: Cek des terus nela.
2: Anu bokong dalek ketaban ya tina.
1: Iya iya boleh. Sali
2: sali kunlog.
1: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
1: Iya iya boleh.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakan dan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kerana kam di dunia mulai sorga, juga in kami tiap pandu mana mi, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang abang mi nak pincuba, pak peluang mi so pemiik, serta kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Di kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, mencuba tipu muat setan. Beda-beda-api yang kerja, beda-beda-api yang menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencuba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. O Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingara dalam bimbakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi macam maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami nenemi di guru guna kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dengan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, dan yang penubuh sami, dan nyilamat, dan dibawa sami, segala pencuba, nintu jenaga kami, sepuluh dan nuti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudik. Dan kuasa Roh Kudus akam, adu-adu, misik, ngresi kami, pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan, dalam pemasi akam, kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu jaga kita, setiap menek, setuhai, tuhai. Amin.

Pukul 6.30 Isan Isan. Sibung Asi Pun Pu'un Naga. Kerjasama RTM Media Sarawak Negap Kerja Kagah Pinerang. Latihan kemahiran wanita rebis meng 4,000 peserta mujur nambah penyidapet. Sian barang dok jaga rega adi deh bian lesen in andari dok ukum bayar RM20,000. Seramat Isan Isan bersama ngaku junalah bari dermagah dok peruah so YFM Media. Madin tengah negah. Radio Television Malaysia RTM kagah pinaten iyan negap kerjasama ngak agensi media adi dok depuk beda peritah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail Kidanang, tiap agensi dapat bertukar kepakaran so perspektif egah ngak isu semasa samun kandungan ngak pengatur program di sepak ngak gaya fizikal samun digital. Kerjasama ti menegah negap kerja kagah penerang ka masyarakat. Aikidan Sakati ka penulis gah ribas bidapet dengan Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berita iso unit komunikasi awam Sarawak UKA sering negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Gabit Menteri di Office Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol Kidanang ati revisi ia nekatuh kerja kagak penerangkan rakyat di Reisati. Kerjasama ana menega teban ka kerja kutung bahan arkib di RTM di Angkasa Puri adi samun koleksi sejarah dengan gambar emas Sarawak ia nedok kutung pari ka tibaran merak. Aikidan sakati derem sidang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail ripas bidapet dengan Premier Sarawak di Kuching. Derem hara dibeken ukas rek ngatur bengkel bersama dengan pengamal media di Kudu-Kudu Zon di Sarawak jadi penyedia Nura Bruni Rais PRN. Dato' Abdullah nerang nang ati inah yen ngen senang wartawan sian penerang asas adi samun kawasan Dewan Undangan Negeri, Pusat Gedung Brundi, Perungun Pingundi, Latar Demografi, Samun Rekod Pimungan PRN adi dia. Pengisi bengkel menegah temit kira penyimar adi Dok Nura petugas media yang dikani-ni kawasan. Tipu PRN gibaba bayu Dok Kagah pak sungguh menak penyedia so aspek penyik Kagah penerang kat media en Dok Mansang. Rebis meng 4,000 dayung mujur nama penyedapet so kemahiran dari doksian so program latihan kemahiran wanita WST Sosowa 2022. Menteri Penyekembang Dayung nak nekap penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang 40,500 peserta mesuak WST so idok netap ngesuak 2,005. Madinati WST nyedia training derempat pitak bas anak ina biciit kecantikan, kulineri, samun spa nganyi pesa puankah urutan. Kursus-kursus dok mien nanya maka kemahiran adi biar nilai pasaran kak dapat jadi asas kak kerja dagang samun sumber pinyi dapat. Aikin ansang kati tipuh mansang majlis latihan kemahiran vocational wanita di Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Radio Brahman dari Dr. Bahan kepada ada Sil Fitrah Yukurnia tetap bersama.
1: Ya, tetap bersama doktor dan bagi ti dan segmen berkat kerimu hasil lah ya. Dan onu ini tim onu part gitu ya, 24 betul lah 24 nukuran. Okay, selamat pagi ni dengan harapan yang sihat-sihat sejak rami-rami sejak dan onu part de kedai di 24 nukuran pre dan sawah 2022.
0: Ya, risik kan nanti dalam pemenungan mari nanti ya, dan dalam pemenungan remun kerja akadik iaki rana di pada ke mari nanti kan harap sobra pengam sabar ya. Ha, manyah kemeta tune in sebenarnya nak baik family video
1: tune in and stay tuned.
0: Kita sama-sama Brahman sesuatu yang nanti ya di Wi-Fi Media RTM Kuching. Lepas nanti kita dapat sama-sama lagi dengan Agah di nombor 2 ya, dalam pemenu buka Sadong Karipasana Agah Discussion. Dapat sama-sama lagi dengan Hanuman Biasa ya Filo. Dalam pemenu bawa jagai pukul 7:30 Isan-Isan.
1: Ya, betul. Jadi dalam pukul pagi dia akan biasa ada dia sama-sama dan topik krakar. Ya, betul. Krakar dan meja gupi dia semadi dengan dia sopak ni yang ngupi-ngupi ke ataupun dia ngupi ngeteh ke ataupun boker-boker dah. Mungkin jam dia kodak itu lagi ni ada mesum jaya ke ada lepak dia kodak dia kupi ya. Ngisi tau ini kan. Jadi ni pun pinggul naik dia naik dan pagi dia harap nak ngesok mujur boh naik dah anu iti anu pat de kodak iti jadi pisai nang boga program boga aktiviti de ogi ngan ngatur jadi ap nang so mujur so ponu nuna oni de plan ingan jadi terus bersama hadu kai dua dan pagi iti dan sekon mekat krim has
0: aku naga filo ya aku gig ke dapat info info ngaram ngaram sumi nang PDPR dok ngatur di kawasan Serian.
1: Ya, betul. Lagi satu serobi sekurah ya.
0: Satu semua.
1: Satu semua sekurah betul. Satu semua
0: sekurah ada getup di kawasan Serian Mai kada ada Jerbu. Kami teringat IPU di kawasan Serian kira 200 serobi.
1: Jadi pagi itu lagi ku ingat ke the Kuching IPU Kuching. 100 pre-probis. Sumi yang teringat pun jerbu semakin tobar. Daripada keadaan onuiti mungkin mundah. Jadi tak harap nak kata sama-sama jaga pinjap perangguan dia. Kurang di aktiviti dia sopa.
0: Kurang di aktiviti sopa.
1: Semua tak ada ruang nuak ke ni ke? Ini sejak ke kodia tertutup pinjap nak.
0: Tak apa cuda ya. Pramana dah sesangan awatik. Raga sebelah di tiam. Ngaraga di dan. Dawai.

Sebunga Senapu Nopunaga. Kerjasama RTM, Media Sarawak, Naga Peragah Maklumat. Latihan Kimahir Dayung, lebih 4,000 peserta bercaya engkada pincaan. Ngampu barang kawalan anyap lesen dari urut hukum RM20,000. Selamat berpagi, bismillah aku Linda Jagim, agah dah berpagi ti, dengan ti agah dah puno. Radio Televisyen Malaysia RTM pidaan komitmen tinan negap kerjasama dengan agensi media nampu perintah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail Manang, tiap agensi boleh bertukar pimanai masa perspektif berita dengan hal ehwal semasa serta dapat kandungan serta nganjur program secara fizikal dengan digital. Kerjasama tipan negap langkah peragah maklumat nek nyeratus. Lepit anti rimpas mengunah kunjungan hormat nek Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng. Perintah Negeri Minan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ira nagap kerjasama dengan Radio Televisyen Malaysia RTM. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Manang ti hasna tinan ngakat gaya peragah penyampaian maklumat nek nyaratus dan negeri ti. Kerjasama tinggi libat dikongsi bahan arkib RTM The Angkasa Puri. Tinggi libat sejarah dengan gambar demar Sarawak dinan dikongsi balik nek Taap Bau. Lepi danti, abis sedang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail rimpas kunjungan hormat nek Premier Sarawak Dak Kuching. Dah bihal dibekan, UKAS irangunah bengkel bersama pengamal media dan kudus zon di Sarawak tina nyidia Nura Pilihan Raya Negeri PRN. Dato' Abdullah Menang tinan nyenang bala penulis agah ngunah maklumat asas kiberet di kawasan Dewan Undangan Negeri Pusat Daerah Brundi Kahi Kihong Pingundi lata demografi serta rekod pimutus PRN sebeti. Bengkel tipan ngumit kira cabaran bala petugas media nek tampat beruni. Anu PRN masih bayuh udang puan pak sedia masuk aspek peragah maklumat nek media bidek udang tuna. Lebih 4,000 dapat engkadeh pincian minan kimahir da belajar masuk program latihan kemahiran wanita WSD Wangsawa 2022. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang 4,500 mahi peserta mengajah WSD masuk sawa 2005. Wang Timputi WSD nyedia latihan abih 4 bidang bahas esenceh biciit kecantikan kulineri serta spa dengan berurut. Kudu kursus-kursus untuk pilih minan kimahir ada aduh rega pasaran dengan boleh jaji asas nek bisnes serta engkadeh pincaan. Lepih dah anti, Wang berucap merasmi majlis graduasi latihan kemahiran vocational wanita Dak Kuching.

Pisilong dengan Aga. Ini orang dari tempatan Da Kuching udah hukum RM20,000 ingin ngampuk barang kawalan anyap lesen. Mahkamah Seksyen Kuching pan nyungkak hasil nyua inyo diesel 650 liter per harga RM2,500 jadi hasil perintah. Pengarah Opis Dagang Abi Binua dengan Kuasa Udip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin pidaan barang kes debeken dilucutkan hak dengan dilupuskan pada pihak pendakwaan. KPDN Sarawak mengunah pendakwaan nak dariti dan Mahkamah Seksyen 4 Kuching. Pertuduhan udah baca da Jawi Hakim Mursyida Abdul Halim ngajah pinyalah peraturan taruh kurungan ni peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 udah baca bersama Seksyen 20 ni Akta Kawalan Bekalan 1960 ini. Dari ti ngampu inyo diesel wang optiris 4.0 bersepadu udah tunah wang sebengenem anuburan taruh da rimpas. Projek Enguna Bau Dewan Kampung Sagu Sebuyau minan ungkos RM204,242 mesiap tunah wang tau puru anubra rima sewak 2020 dengan senarah nek inya kampung. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Sebuyau Datuk Seri Julahi Narawi menang projek darungan program transformasi sepapasar RTP bitagi tunah wang sementara anubran ini 2020. Dewan ti jadi pusat utama guna aktiviti sosial kemasyarakatan dengan program ini ratus. Depan tunah Senche Padang Futsal Kampung Sagu dengan ungkos 100 ribu ringgit. Projek tip tegi tunah wang rima anubran 6 terimpas dengan siap wang semengemahi anubran peri. Padang Futsal ti nyedia tempat bermain dan lebih paguh nak inya kampung lebih laki nak bala pimucang. University Teknologi Sarawak UTS bidik megau langkah nama pagu perkhidmatan dengan proses kerja universiti minan kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman menang UTS pan ngerancang nyedia program akademik bau kibar program perubatan. Kajian tadak cadang program perubatan meh ubah tunah wang buran iju dan rimpas dengan taban nek lembaga pengarah UTS wang semengicu anuburan prii dek proses dah seterusnya. UTS itina ada kira-kira 5,700 orang pelajar. Tapi dan seti wangunah kunjungan hormat nek Primer Sarawak dah Kuching. Sumbangan jaket pelindung peras dengan hujan. Nek pengamal media Dabin Tulus Encik Tana terima kasih nek komitmen wartawan dan selalu ngunah agah ada abi ahi banca keadaan. JKT Dojugon pada ahli Dewan Dangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Lebih daan wartawan perlu nyalan tanggungjawab ngumit agah serta peragah nek hiratus. JKT Pan ada elemen kanan media supaya nyaratu sempuan wartawan wang nyalan tugas.

dan ku mengenagah ku maca pun sikit lagi. Kerjasama RTM Media Sarawak negap regah maklumat. Latihan Kimar Dayung lebih 4,000 peserta dapat engkadah pincen. Ngampu barang kawalan Anya Pleasant dari Udok Hukum RM20,000. Dengan saya ketiaga ada berupa kita yang susun pada Nur Akila Arbain masa seksyen berita bersemasa RTM Kuching dengan Senalin Minan Sebedaya pada Mark Hanson. Pagi dengan Salam Malaysia Madani.

Anda tinggal sewa semua pri ramiku ka kompleks budaya Kraf Kuala Lumpur Dok Mansang beda yang amat berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Gabit Perdana Menteri di Jalan Konle Kuala Lumpur Kompleks Budaya Kraf Atik Guru Operasi ngasuak semua pri purnam in kakat ka gerindung warisan Kraf Rais Dalam pemenyu pengenang I yang amat berhormat Dato' Sri Abdullah Kida Adnang, Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur agi ina bukti peritah ngangen penyekembang kesenian Rais ngamite Isa Guru Kraf Tengan Terim Rais Adi Dok Ngatun Dok ngen lawan setengah udip jadi penyokong yang peruah pakar Kraf Tengan Malaysia So, pemenyu pengenang I insentif ana reinyaksi penyiagi Rebis sebagai pakar Kraf Tengan Terim Rais Nga agi I penambah nilai ekspor ati keretnang industri barangan kraf nga seni biar bega peminat ka seen pasaran adikena di derep nga separis samun agi ina ka standar image bangsa Malaysia. Anu ati dem siarah, dok seen so section dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Extra Pagi Sibungan Sada Muti pun punabar. Kerjasama RTM Media Sarawak nguat si jaka ngin pinora. Latihan pimane dayung robis 4,000 peserta mujur seen pingidapet. Jika barang kawalan doi lesen dari obo hukum RM20,000. Pagi bersama doku filem nabuang dan abar pagi YFMD. Radio Television Malaysia RTM renguat kerjasama dua agensi media dari buat berita Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail sebenang, tiap agensi dapat berkongsi pimani dan bidang berita dua hal ehwal semasa karik pinorang dua ngatur program deruar dua secara digital. Kerjasama IT dengan yang ngimpin orang nuduk ratus dengan robih pagu. Dia sebeda ini tik nuduk pingar abar serapa semat bidapet dua premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Berita negeri ngirisu unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang muat kerjasama dua radio televisyen Malaysia RTM. Gabi Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul, sobenang, itih nganya ngin pinorang nuduk rakyat negeri itih dengan robih pagu. Kerjasama ini antara bikusi bahan arkib RTM de Angkasa Puri, morat bayar koleksi sejarah dua gamar Omar Sarawak, de dapat oba bikusi nuduk mungbau. Ya sebenarnya itih dan sidang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran, Dato' Ashwat Ismail, seropas mat bidapat dua Premier Sarawak, De Kuching. Nyatu harde boken, UKAS rengatur bengkel bisama pingarang abar de kudu-kudu zon de Sarawak ngan de sidia saan berindi negeri PRN. Dato' Abdullah sobenang, inu nganya notu pingarang abar seen pinorang bikait kuasaan Dewan Undangan Negeri, Pusat Daerah Ngundi, kiangnya ada ngundi, lata demografi, do rekod pimutus PRN de dia. Bengkel inu ria pratiga pinura pingarang abar ria odi ke topat ngundi. Onuburan PRN aruaknya puan na, pak pingi dia nganya ngimpin orang nuduk pingarang abar jurah oboh nai. Robis meng 4,000 dayung mujur seen pingi dapat pakai pimane de berajar so program Latihan Kemahiran Wanita WST Tansen Sowa 2022. Menteri Pimasang Dayung anak kopet dua kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah sobenang 40,000 peserta mesuak dang WST Tanah Bokakat Sowa 2005. Adin, WST sedia latihan dang 4 bidang ayuh ianu nyiit, kecantikan, masak, dua spa, bayar, ngurut. Kursus-kursus obat piris nunak pimane dedapat jagin kerja dagang ngana seen pingi dapat. Ya sobdeniti takar ngin pingusap dan majlis graduasi latihan kemahiran vocational wanita De Kuching. Ni orang dari tempatan De Kuching obat hukum RM20,000 setegajikan barang kawalan de doi lisen. Mahkamah Session Kuching pun mitia asir jual nyuak diesel 250 liter bitoke RM2,500 jagin asil peritah. Nuna pinorang soal pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Negeri de Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, barang kes de boken pun berapas 12 saat da pihak pendakwa. KPDN Sarawak naik dakwaan nuduk dari inuh de Mahkamah Session 4 Kuching. Pertuduhan berbahasa de join hakim Murshida Abdul Halim nunak salah peraturan taruh kurungan ni peraturan-peraturan kawalan bekalan semung peri juk perupat obobasa dua seksyen 20 ni akta kawalan bekalan semung peri nuam puru ni. Dari ino berdapat jika nyuak diesel ino tipu ops tiris 4.0 bersepadu semung nuam onuburan taruh.

Kitubu Dua Abar. Projek Naibau Dewan Kampung Sagu Sebuyau pakai beranya RM204,242 mujur siap nudu ratus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Seri Julahi Narawi sebenang, projek deribu program transformasi luar pasar RTP obat tajah semengtaruhun berani 2020 taruh. Dewan ini jagin pusat utama ngatur aktiviti sosial, aktiviti dua program ratus. Padang futsal Kampung Sagu Debau pun siap pakai sekat beranya RM100,000 Projek petaja dan rimun beran nuom deropas, dua siap sepenuh dan minggu deropas. Padang futsal ini sedia topat rekreasi derobis. Paguh nudu ratus amatah beliau. University Teknologi Sarawak UTS juranai plan dia pakai kecerdasan buatan AI dengan nama dah paguh perkhidmatan dua proses kerja university. Naib Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syariah Osman sebenang, UTS pun plan sedia program akademik bau murid bayar program. Kajian san cadangan program perubatan ini mesiap beranjuk deropas 20 nudu lembaga pengarah. UTS dan semenjuk beran peri ialah san rakah seterusnya. UTS adi nogi kira 5,200 onak sekurah pikirai dua bersebut takat takar bidapet Premier Sarawak The Kuching. Sumbangan jaket pelindung bongeh 2 jan nudu pingarang abar de Bintulu yera tanah terima kasih nudu si jaka abar de munu nai liputan dan boga masab keadaan. Jaket ino bersorah da ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia nang pingarang abar mesti nyalan tanggungjawab seen 2 ngimpin orang nudu ratus. Jaket ino pun ogi tanah pengenalan media nganya notu ratus teboga piruh pingarang abar takar bitugas. Nganku ngomasabar kubasabau pun-pun. Bersama RTM, Media Sarawak nguat sijaka ngin pinorang. Latihan pimane dayung robis 4,000 peserta mujur seen pingin dapat. Jikan barang kawalan dek lesen dari obat ukup RM20,000. Mutisi Abar di Bujusa dan Nur Akhila Arbain dua penukar Kang Sinabau dan Vanessa Denny sen section Berita Ehwas Masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul Pis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Jaga Berpagi, segmen Bakat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi sampai pukul 7 berpagi, keluar info-info dengan lagu-lagu penipu. Ini 06.5 MHz terkucing dengan ini 06.7 MHz untuk Serian.

0: Lagu Brahman dari Dr. Marbella Nazrin, Jemba Kait Si Barang.
1: Ya, lagu hibur dan pagi ini ada sama-sama hibur ringan. Dan saya pun MK, jadi ingat ada Ogi bersama ada koi dan pagi ini serap hibur. Aduh, harapnya yang sehat-sehat saja walaupun keadaan anu tadi Ogi jerebu. Datang koi lah DJ Lala dan minggu terlepas Ogi ni anu inu ia terdapat tingkat rongit biru. Terdapat kirin abun. Pak Adin suat dibunuh momo yap ketia. Dapat ingat no jerebu.
0: Harap pikiran hati kau si sementara ada. Pagi apa yang cundi tak bertunggang dengan betul andu tak bertunggang dengan abu nak berbagi.
1: Harapan palsu. Okay, nanti kan lagi bersama dekoi tanpa pagi ti.
0: Makin harapan palsu dekoi.
1: Ya, makin harapan palsu. Kau dah ang onu itu atau apa nang? So dia onu takar onu Malaysia semua tu menurut hati nu. Memang teringat ang onu suku bina pagu muda itu jerebu, jerebu pun kurang ke. Ada dapat ingat rongit mau biru ke, abun pun konak ke. Nanya, botol onu pun mun sehat muna terdapat naik ya bagi macam aktiviti atau dapat di brisk walk exercise pak ropas sinu ropas kudu-kudu nu pari lagi kau dah biasa
0: ya dengan kedai awal sansan dengan naik aktiviti dengan jogging awal sansan pak madi nanti manyah dia ke
1: ya
0: sungguh dengan ingat keadaan gaya andu lagi kena ni sit pak manyah ke mai tak ada kiris tak ada kiris pak i sebetulnya dah kena yang perkenan
1: betul
0: tak perlu rek jaga penyihat perkenan tak mai enam enam dah kira umur dah kira dikidiki kemiri maka tak memang anak meh kira kelemahan terhadap manusia
1: betul atau depuan ya jadi walaupun ada dalam keadaan sihat-sihat dekat itu atau depuan ya mungkin mun dan gonan teiti atau rumah ke ide ke ada paling penting ya no atau jaga pinguman atau jaga nyonya sihat ada paling penting yang suku beus
0: semua
1: semua dopin semua rasa nunuk kau ni kah bersijak mak tan boten ya
0: pak kemengan kerja manya beus kemengan teman motor manya beus
1: ya
0: kemai engan lagi peluang ya relax ada kemengan bisa beus beus ada
1: kan bersijak ini paling penting so apa bagi aku lala beus ini penting.
0: Yeah.
1: Penting besar betul-betul.
0: Ya. Anak meh. Okey, lepas nanti tarik sama-sama akhirnya topik pagi tak.
1: Ya. Yeah.
0: Sebenarnya nak tak ada cuti dia lah. Pramana dah tak ya ngaraga pramana so lai pain janda sambung.

0: Iya, ragu di dan dayung so Elawati.
1: Ya, nudu dayung-dayung so pani ya. Abah ingat sihat sija nuiti, di nuiti anu pat dua berpat anu buran. Arab nang boga dayung de so pani ha de senyum ama mete de kerja perintah nuiti ya.
0: Anu pagu,
1: anu pagu,
0: anu pagu yang pekerja perintah.
1: Itu moga tahu nuiti lah. Okay. Jadi ini kan dah sempat ni ya. Ada lagi topik pagi tu ada mijang upi ya. Ada kakak pasal. Oh, ini tiba-tiba.